Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri.

Di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Kita di kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura sama makan apa tampi atau se. Kalau nak berbura kau berhenti makan. Kau dilempar lah kalau apa jangan kata.
2: Ya, potek-potek itu kan. Ha. Jangan nak berlari-lari kau, setan. Itu pun lari-lari nyuruh kau. Ha, kau ada bantai, ada potek kan. Duduk dan diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, macam mana kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan misalkan orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Dalam hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Faisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai skamer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.
3: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Yup, Negara FM ingat sampai bila-bila. Okey, pada waktu ini pun ada sedikit info trafik untuk anda di Plus, di mana ada laporan kemalangan di kilometer 289.7 arah selatan dari Southfield City ke Putra Mahkota, lorong kanan terhalang. Namun, trafik masih lagi dalam keadaan terkawal. Dan sekarang ini pun ada info untuk anda semua, statistik mengenai kes buli di sekolah, di mana sejumlah 5,681 kes buli telah pun dilaporkan berlaku di sekolah di seluruh negara dalam tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Dilaporkan oleh media, perkara ini dimaklumkan oleh Perdana Menteri kita, Datuk Sri Anwar Ibrahim, ketika sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan sempena mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen ke-15. Dan menurut beliau, statistik itu melibatkan kesalahan buli fizikal, buli lisan, buli bukan lisan serta buli cyber. Bagaimanapun, angka sebenar berkemungkinan lebih besarlah kerana terdapat juga kes buli dan salah laku disiplin di pusat pendidikan yang tidak dilaporkan kerana pihak pentadbiran yang mahu menjaga imej sekolah masing-masing. Jadi ibu bapa juga diseru bersama-samalah untuk melaksanakan peranan dan memikul tanggungjawab dalam pemantauan. Sebab kalau kita tengok sejak kebelakangan ini, memang banyak kes-kes buli di sekolah kan, ada yang juga melibatkan kematian. Jadi sama-samalah kita didik anak-anak kita untuk lebih berdisiplin, bertanggungjawab dan tidak ada rasa untuk merasakan diri itu lebih daripada sesiapa pun. Jadi sama-samalah kita jaga anak-anak kita dan kita lahirkan generasi yang lebih cermelang. Sekarang ni jom kita layan lagu daripada sekumpulan Orang Gila dan juga Amir Masti yang berjudul Mahkota. Obsesi.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Pak An, sedih lah Pak An.
1: Jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, no, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai lah dengan semua orang.
0: Pulak dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ha.

Ya, mendengar FM ingat sampai bila-bila pada waktu ini 8.50 minit pagi. Cuba anda semua bayangkan kan, orang biasa naik basikal daripada Sepang ke Singapura pun boleh fikir ini betul-betul ke ataupun macam tak betul. Tapi Valtteri Bottas, bekas ataupun pelumba Formula F1, dia betul-betul buatlah dan mencari tumpuan selepas tamat perlumbaan F1 hari itu di Sepang. Dan Bottas sebenarnya dikatakan kayu basikal dari kawasan Sepang, tempatnya litar Formula 1, sampai ke Singapura. Bukan naik basikal santai-santai pusing taman tau. Ini perjalanan yang rentas sempadan dengan jarak yang memang jauh dan kena hadap panas, trafik, jalan raya dan segala macam cabaran. Yang menariknya, Bottas memang dikenali sebagai peminat berbasikal dan aktiviti endurance. Jadi bagi dia, mungkin ini satu lagi cabaran untuk uji dirilah. Kita kalau nampak motor parking jauh sikit pun, kita dah cakap alah malasnya nak jalan kan. Tapi Bottas ni pula, pelumba F1, dia terus fikir Singapura, kita kayuh je ke sana, jom. Macam tu dia punya perumpamaan kan. Jadi memang lain macam lah stamina driver Formula 1 ini. Jadi kalau kita buat, mungkin sampai ke Johor terus cek mamak je lah, bukan terus ke Singapura. Jadi syabas kepada Valtteri Bottas yang juga pada Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia berjaya mendapat tempat ke-19. Dan juga ada, kalau kita tengok selepas tamatnya perlumbaan tersebut pada hari Ahad yang lalu, adanya orang mengirimkan gambar Bottas terus mengayuh basikal daripada Sepang hingga ke Muar, dan pada Muar hingga terus ke Singapura. Itulah dia. Dan sekarang ini anda semua jangan ke mana-mana juga, tepat pada waktu 9 pagi kejap lagi pun kita akan terus ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk kita ikutilah berita-berita semasa di dalam dan juga luar negara yang pastinya sahih hanya di RTM. Sekarang ini jom kita dengarkan lagu daripada Raim Loader yang berjudul Ikhra, hanya di Radar Pagi Negara FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Eh, ni dah kahwin ke belum?
2: Belum, cik. Kenapa eh?
1: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
2: Muda lagi, cik.
1: Budak zaman sekarang ni.
2: Kenapa cik dah kahwin berapa kali?

0: Linda, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja.
2: Tak ada yang nak aku.
1: Tahu.
0: Habislah episod ni.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
4: Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM. Hingga sampai bila-bila?

0: Belanjawan Mandani kelima berpaksikan tekad yang jelas, ekonomi negara mesti terus diperkokoh dan pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pertumbuhan ekonomi saja tidak memadai jika masih ada rakyat yang berdepan tekanan kos hidup. Sehubungan itu, Belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha meringankan beban, melindungi rakyat, membuka peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai dengan lebih adil. Perdana Menteri akan membentangkan Belanjawan 2027 di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang esok. Dalam pada itu, Datuk Sri Anwar mahu rakyat menolak amalan politik toksik serta eksploitasi sentimen perkauman dan agama demi kepentingan kuasa politik. Perdana Menteri menegaskan kekurangan persefahaman budaya dan penularan politik identiti kini menjadi antara punca utama yang mencetuskan pergolakan dalam kalangan masyarakat. Sehubungan itu, beliau menyeru semua pihak supaya menolak pendekatan politik sedemikian bagi memastikan perbezaan yang wujud tidak berkembang menjadi jurang perpecahan yang kekal. Ekonomi jingga atau ekonomi kreatif di Malaysia dianggarkan menyumbang hampir 6.8% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, ekonomi jingga merangkumi pelbagai sektor berasaskan kreativiti termasuk penciptaan kandungan, perfilman, muzik, seni dan budaya serta buku pengaruh. Jelas beliau, perkembangan kandungan digital turut membuka peluang untuk kandungan dan harta intelek tempatan diekspor ke seluruh dunia.
1: Dia adalah sektor yang sangat berpotensi untuk menjana pendapatan, menjana ekonomi dan untuk diekspor. Tahun 2024 dan masuk 2025, ekonomi jingga, ekonomi kreatif dalam negara kita dianggarkan menyumbang hampir 6.8% KDNK.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fahmi memaklumkan media arus perdana termasuk televisyen, radio dan akhbar perlu menyesuaikan kandungan dengan perubahan tabiat penonton yang semakin beralih kepada platform digital. Perubahan demografi penonton turut memberi kesan besar terhadap pendapatan pengiklanan media tradisional.
1: Untuk TV dengan radio, masalah yang paling besar, satu, perubahan demografi. Dua, perubahan pengiklanan. Kalau dulu, orang yang beli iklan, anggaran dia belanja dalam 4.5 bilion satu tahun. Semua keseluruhan untuk seluruh TV dan radio. Hari ini jumlah tu mungkin dah turun menjadi 2 bilion. Separuh. Sudah dah hilang 2.5 bilion.
0: Bagaimanapun, Datuk Sri Fahmi menjelaskan media arus perdana masih diperlukan bagi memastikan kandungan tempatan tidak bergantung sepenuhnya kepada platform asing. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan memperluas pelaksanaan projek rintis sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi OCRVA dalam Pilihan Raya Negeri PRM Melaka bulan depan. Pengerusinya, Datuk Sri Ramlan Harun berkata, sistem berkenaan akan digunakan di semua saluran di setiap pusat mengundi.
2: Pada PRU 2 Melaka ke-16 ini, SPR memutuskan untuk memperluaskan pelaksanaan projek rintis sistem optical character recognition voter attendance atau OCRVA.

0: Amboi,
1: tahu sebenarnya kan makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan Hikmat Awam ini dibawakan oleh Negeri FM.
2: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
3: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Assalamualaikum, selamat pagi. Yang mengucapkan kepada anda semua, kembali lagi dalam segmen Rada Pagi. Jadi kalau anda ada perkongsian menarik untuk dikongsikan, macam biasalah, boleh WhatsApp je dekat nombor konti di 012-603-0603. Jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi RTN Click. Betul-betul percuma, boleh dapatkan dekat Google Play Store ataupun Apple App Store. Sekarang ni jom kita dengarkan lagu terbaru dari kumpulan KOI yang berjudul Mahardika. Hanya menghiburkan anda di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: tahu ke Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Khairul Azhar Ismail dari Kampung Peladang, Sorting Hilir.
3: Saya Syafa Fiza daripada Utara Perlis.
4: Abang Ali, SMK Sripani.
5: Saya Hasmiza, Kampung Sungai Buah, Dengkel.
6: Ramli, daripada Kuala Lumpur.
7: Dengarlah Negeri FM.

0: makan-makan. Nak apa cakap je.
1: Perlahanlah, kita jangan gopoh.
2: Mana boleh, ini zaman multimedia, zaman informasi. Semua mesti cepat, kalau lambat kita rugi.
1: Awak ni gopoh sangat eh. Cepat-cepat pun mau tengok-tengok juga. Nanti ngap sekali, habis tau.
2: Alah, tempat ni mana ada orang kenal awak. Awak pastikan saya dapat kontrak tu. Awak senang, saya pun senang. Dalam semua surat ni ada RM5,000. Awak pakai lah dulu.
1: RM5,000 aja. Ini kerja bahaya tau.
2: Jangan risau. Kalau surah tanda tangan kontrak tu, saya akan beri lagi baginya.
3: Hukuman kesalahan rasuah, penjara tidak kurang daripada 14 hari dan tidak lebih daripada 20 tahun. Denda tidak kurang daripada 5 kali nilai suapan atau RM10,000, yang mana lebih tinggi. Jauhi rasuah. Hayatilah nilai hidup yang mulia.
4: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Okey, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Ini Amanah ajak anda semua untuk tonton Junior Innovaton musim kedua minggu ketiga. Kini kembalilah berinovasi dengan menampilkan 5 lagi wakil sekolah rendah dan 5 lagi wakil sekolah menengah yang bakal bersaing bagi merebut tempat ke peringkat akhir. Pastinya tak sabar nak tahu siapa kan? Jadi semuanya akan terjawab pada hari Ahad ini 11 Oktober 2026 tepat pada pukul 9 malam hanya di TV1. Dan siaran ulangan juga di TV OK pada hari esoknya Isnin 12 Oktober 2026 juga pukul 9 malam yang akan dihoskan oleh IMM Malaysia tak lain tak bukan Alif Sata dan turut juga dimeriahkan dengan kehadiran Uyaina Arshad sebagai juri selebriti dan Hussein yang tampil dengan persembahan bertenaga. Jangan lupa juga untuk tonton Diari Junior Innovaton musim kedua yang dihoskan pengacara kecil Molek iaitu Alisa Dizak setiap Jumaat dan Sabtu pukul 9 malam hanya di TV1 juga dan siaran ulangan pada setiap Sabtu dan Ahad pukul 8.57 minit malam. Sekarang ini jom kita dengarkan lagu daripada Syahrul Kamal, Manifestasi, hanya di Negeri FM.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: apa kata laluan laman web ni? Tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Nogogi FM, ingat sampai bila-bila. Haa.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Dengan Framingat sampai bila-bila. Nampaknya kita pun dah sampai di penghujung lah untuk segmen Radar Pagi. Dan esok insyaAllah Ahmad akan teman anda pada waktu yang sama juga. Dan selepas ini 10 pagi sampai 2 petang, anda akan bersama-sama dengan DJ Azizi untuk segmen Santai Negeri FM. Jadi jangan lupa untuk follow kami di semua platform media sosial, ada di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Cari je Negeri FM Official, tekan butang follow dan juga tekan butang notifikasi tu, okay? Sekarang ni jom kita dengarkan lagu daripada Ernie Zakri, Sejambak Bunga. Jadi sampai sini je. Assalamualaikum.

Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Bersama dengan saya Azizi Syarif Abdul Razak. Pagi Khamis 8 Oktober 2026 bersama 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah menerusi santai Negeri FM. Saya menemani anda selama 4 jam ini. Dan terima kasih juga rakan setugas DJ Aman yang telah pun menemani anda menerusi Radar Pagi bermula 6 pagi tadi sehinggalah ke waktu ini dengan pelbagai informasi telah pun dikongsikan. Dan pastinya waktu ini yang tengah bekerja, selamat bertugas buat anda yang tengah memandu, selamat memandu yang berada di rumah waktu ini tengah buat kerja rumah, terus kan buat kerja-kerja rumah anda sampai siap yang mana yang akan berkongsi ucapan-ucapan istimewa nanti saya akan bagi laluan untuk anda, kerana insyaAllah kita ada segmen tetamu yang akan kudara pada pukul 10.20 minit pagi dan juga 11.20 minit pagi. Tetamu-tetamu yang sangat istimewa berbicara tentang pelbagai program menarik yang perlu kita ketahui.

107.7 dan juga RTM Klik yang mendengarkan kami di mana saja anda berada, bersama dengan saya waktu ini dalam Santai Energi FM. Jom kita layan pelbagai lagu-lagu istimewa buat anda layan pagi ini.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Ya, hai Nurlela.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Selamat pagi. Dengar Negeri Afar, ingat sampai bila-bila. Kejutkanlah aku dari mimpi semalam setelah surya memancar sinarnya.
1: Baiklah, 10.22 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang setia bersama dengan kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, seperti yang saya wawarkan tadi, kita ada program iMedic bersama dengan Puan Nurlaidi binti Mat Nasir, Ketua Penolong Pengarah Unit Promosi Kesihatan Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan. Apa khabar?
2: Baik, Alhamdulillah.
1: Sihat? Sihat
2: ya?
1: Ya,
2: sihat.
1: Dah sampai pagi lom?
2: Ada buku apa.
1: Okey, bulan Malaysia sihat sejahtera kan?
2: Ya.
1: Oh, cantik tu. Apa cerita menarik yang akan disampaikan oleh Puan Laili ni? Jadi kita nak tahulah berkaitan tentang bulan Malaysia sejahtera ni, BMSS. Boleh Puan Laili jelaskan, silakan.
2: Okey, terima kasih DJ.
1: Baik.
2: Okey, untuk makluman semualah para pendengar, bulan Malaysia sihat sejahtera ni kita panggil singkatan dia BMSS lah. Lepas ni kita akan gunakan term yang sama.
1: Saya.
2: Di mana dia merupakan satu inisiatif di bawah agenda National Malaysia Sihat, ANMS. Ada banyak lah kan, BMSS, ANMS kan, tapi dia adalah perkara yang samalah. Dia merupakan satu agenda kerajaan yang diterajui oleh KKM lah, Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Baik.
2: Jadi dengan BMSS ni, Bulan Malaysia Sihat Sejahtera ni, dia merupakan satu solidariti agensi dan kementerian.
1: Baik.
2: Untuk mempromosikan amalan budaya hidup sihat. Mungkin DJ tahu tak apa dia budaya sihat tu sebenarnya?
1: Budaya sihat tu maknanya jaga kesihatan kita, petang-petang kita buat senaman. Lari, betul tak? Okay, supaya mengurangkan kita punya aku mengekal BMI yang baik untuk badan kita.
2: Okay.
1: Contoh berat badan kita kena macam mana, kena samalah. Contoh macam saya. Berapa berat saya, berapa tinggi saya macam tu kan? Betul?
2: Kira kalau bagi 100 tu saya bagi dalam 55.5%
1: lah. Bagi tinggi sikit 80
2: lah. Tak apa, at least ada lah. Maksudnya dia faham lah. Maksudnya dia sihat tu lebih kepada penjagaan kesihatan kan, untuk sihat. Jadi kita di dalam BMSS ini, kita nak membudayakan dia punya elemen lah. Ada lakukan aktiviti fizikal, aktif lah, macam aktif kan.
1: Okey, faham.
2: Kemudian kita ada makan secara sihat dan selamat.
1: Makan tadi saya lupa cakap tadi tu. Makan secara sihat. Tambah sikit.
2: Tambahlah, naiklah sikit kan. Okey, kemudian kita ada bijak menangani stres kan.
1: Okay,
2: kemudian kita ada jauhi rokok dan vape kan. Dan akhir sekali kita ada untuk memastikan persekitaran kita bersih. Sekarang kita lupa kan, ni jerebu dekat luar ni pun salah satu jugalah. Sebab bila environment kita tak bersih kan, tercemar, kita pun akan merasa tidak sihat lah.
1: Betul. Maksudnya tadi banyak elemen tu digabungkan dalam BMS ni lah.
2: Gabung jalin semualah. Jadi sebenarnya kalau nak ikutkan apa yang diterapkan oleh KKM, sambutan BMSS ini ada disambut pada setiap bulan September. Tapi mesti kata Oktober lebih kan. Sebenarnya untuk di Negeri Sembilan, untuk di peringkat daerah, kita dah sambut lah untuk bulan September. So kemuncaknya adalah pada bulan Oktober ni lah. Kita buat untuk peringkat negeri.
1: Baik.
2: Dekat Negeri Sembilan itu pada 17 Oktober.
1: Mungkin Puan dapat jelaskan jugalah dekat Negeri Sembilan pada 17 Oktober ni di mana, dan juga aktiviti-aktiviti yang akan dilaksanakan.
2: Okey. Untuk yang 17 Oktober ini, kita akan sambut di Maidin Mall lah, Maidin Mall Seremban 2. Jadi kepada semua wari-wari lah yang ada masa berkesempatan, tak salah saya tu hari Sabtu.
1: Baik.
2: Jadi bawalah keluarga semua mengunjungi Maidin Mall lah. Sebabnya untuk yang kali ini kita akan bersekali dengan sambutan kempen 60-20.
1: 60-20 ni pun saya tak tahu ni.
2: Dan juga KP 60-20 ni adalah satu program promosi pergigian, pergigian sihat
1: pula.
2: Di mana dia pergigian ni memfokuskan warga emas yang berumur 60 tahun mempunyai sekurang-kurangnya 20 batang gigi. Sewai-wai yang ni tengah dengar ni kan, bolehlah kira cukup ke tak gigi tu 20.
1: Mana kalau tak cukup kan? Terpakai lagi basuh.
2: Mana hilang kan? Gigi basuh tak termasuk.
1: Tak termasuk
2: Dia kena gigi-gigi botol.
1: Kan? 20 gigi tu boleh digunakan
2: Untuk makan. kan, untuk kita mengunyah macam itulah. Yang tu dah sekali kita ada program kibar lah, iaitu kira, bakar dan kalori. Satu program untuk pemakanan sihat lah.
1: Itu saya nak masuk tu.
2: Macam mana kita nak kira, macam mana dah tahu tu, macam mana kita nak bakar kalori kita. Itu saya kata BMSS ini adalah satu program yang menyeluruh lah. Macam mana mungkin lah para pendengar kita pernah dengar slot saya pada bulan April yang lepas mengenai WAPAD, World Physical Activity Days kan, yang mana masa slot itu saya memfokuskan kepada aktiviti fizikal. Kali ni BMSS ni dia meluas, seperti mana yang saya kata tadilah. Dan untuk menerapkan kesemua elemen ini, kita ada pelbagai aktiviti yang kita laksanakan semasa 17 Oktober tersebut. Salah satunya adalah mall walking. Sama ni kita kata sejalan je ke, shopping cuci-cuci mata je kan. Tapi sebenarnya bila kita mall walking, kita berjalan, kita di mall tersebut adalah salah satu aktiviti berjalan, aktiviti fizikal. Di mana saya
1: bergerak.
2: Sebenarnya kita nak macam kita bergerak,
1: betul
2: kan. Maksud dia bila bergerak tu, perlu ke nak pakai baju sukan ke apa? Tak perlu sangat pun. Sukan memanglah kena pakai baju sukan, betul. Tapi bila kata aktiviti fizikal ini, pakai baju kurung pun, pakai seluar ke, pakai pun boleh berjalan.
1: Betul. Pasal kata sebab apa bergerak. Saya pernah beranjak juga. Itu hari saya pergi Taman Botanika. Kalau kat Melaka ni Taman Hutan Kasih lah. So tengok, asal budak perempuan yang pakai baju kurung. Tadi tak kira lah. Yang penting kau berjalan. Balik bekerja, tak sempat nak balik salin baju, terus pakai baju kurung jalan.
2: So tak ada kira kata tak ada masa lah nak buat, tak ada masa lah buat. Sebenarnya ada masa,
1: ada masa.
2: Dan sebenarnya kita dah buat dah pun. Kan macam tadi kata balik kerja, mungkin pergi shopping, nak pergi beli ke barang dapur kan. Jadi itu adalah dia berjalan, dia bergerak, dia fizikal. That's why masa kita punya sambutan pada 17 hari bulan nanti, kita menerapkan mall walking. Dan kita tema dia, tema dia adalah retro.
1: Kena pakai dia retro lah.
2: That's why saya kata maksud dia para peserta tak kisah. Maksud dia tak mesti-mestinya pakai baju sukan. Maksud dia pakai baju retro, baju yang simple-simple pun dia boleh berjalan. Sebenarnya itu yang kita nak bagi mesej kepada masyarakat lah, melalui aktiviti yang kita jalankan.
1: Bermula pukul apa tu?
2: Daripada pukul 8 pagi sampai pukul 9.30. Kemudian selepas 9.30 kita ada kilauan emas.
1: Anian-anian pula.
2: Dia menyanyi dan juga dia ada juga apa cakap? Lakunan. Dan ada persembahan pentas sikit lah. Supaya nak menerapkan tadilah yang 60-20 tadi.
1: Baik. Maknanya program ni pagi sampai petang ke macam mana?
2: Sampai petang tu kita ada sembang santai yang kibar tadi tu. Dan kemudian lebih kurang sampai pukul petang pukul 5 sampai pukul 7.30 kita ada pound stick, iaitu macam senaman gunakan stick tu. Kan sekarang kan dah famous.
1: Betul.
2: Kan jadi kita nak terapkan tu lebih kurang kita habis dalam pukul 7 macam tu lah.
1: Jadi kepada pendengar Setia Negeri FM, wari-wari kita apa yang dikongsikan oleh Puan Nur Aidi tadi, aktivitinya pada 17 Oktober ini, BMSS, Bulan Malaysia Sihat Sejahtera. Yang pagi tu pakai yang retro, yang petang tu pakai sukan lah. Kan betul tak?
2: Ya, betul.
1: Jadi di bertempat di Maidin Mall
2: Seremban 2.
1: Okey. Nak tahu juga ni kumpulan sasar sambutan ni berapa ramai jangkaan yang akan hadir ni?
2: Okay, sebenarnya untuk masasa kita sasarkan lebih kurang dalam 1,000 orang lah.
1: 1,000
2: Dan kita sasarkan keluarga lah. Of course lah keluarga kan. Dan kalau kita tengok daripada apa yang saya terangkan tadi, semua aktiviti kita boleh disertai oleh pelbagai lapisan umum. Kan daripada tadi keluar rumah ada orang tua, kalau kata mall walking pun jalan saja, orang tu boleh jalan juga.
1: Betul.
2: Kanak-kanak boleh kan, dewasa boleh kan.
1: Saya
2: jadi semua aktiviti yang kita adakan memang sesuai untuk lapisan umum. Dan saya harap jugalah keluarga-keluarga dapatlah bawa semualah kan, untuk hadir samalah, sebab kita ada hadiah-hadiah kan. Untuk mall walking tu kira dah apa ni, dia dah berjaya untuk kita ada route dia lah kan, laluan dia adalah cenderahati untuk peserta.
1: Nampak tu macam-macam juga lah yang ada. Dapat cenderahati jumpa Puan Nur Aidi. Puan Nur Aidi ada kat sana tu.
2: Ada.
1: Dari pagi sampai lah habis program ya.
2: Betul.
1: Okey, Puan, kita berehat dulu Puan Nur Aidi. Kita dengarkan lagu Dato' M. Kilau ni, Checkmate Molek, untuk semua pendengar Setia Negeri FM di mana saja anda berada.

0: Baiklah, kita masih lagi berbicara dalam program iMedic, iaitu Bulan Malaysia Sihat Sejahtera bersama dengan Puan Nur Aidi binti Mat Nasir, Ketua Penolong Pengarah Unit Promosi Kesihatan Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan. Kita nak terus dengan soalan terakhir ini, Puan. Mungkin ada pesanan untuk semua rakyat Negeri Sembilan untuk sambutan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera di BMS. Silakan.
1: Okay. Okay, sebelum saya bagi pesanan lah untuk semua para pendengar, saya nak tambah sikit lah yang
0: boleh
1: itu. Saya bagi tahu aktiviti yang ada.
0: Baik.
1: Itu dari segi aktiviti lah. Dan kita juga bawa juga perkhidmatan kita lah. Seperti mana sedia maklum lah, kalau kesihatan ni of course lah kan, saringan kesihatan.
0: Baik.
1: Kan? Saringan kesihatan, kita ada buat saringan pergigian ni, dan juga kita ada pameran-pameran yang melibatkan budaya hidup sihat ni lah. Contohnya kita ada makan selera sihat tu.
0: Baik.
1: Kemudian kita ada moh waris budayakan hidup apa, makanan secara selamat kan. Kemudian kita ada kios demo organ. Jadi siapa yang rasa nak berikrar bila kata kios demo organ ni, dia macam satu ikrar lah yang mengatakan kalau apa-apa jadi kat dia, dia berikrar boleh mendermakan organ. Tapi kalau apa-apa jadi pada si pengikrar tersebut kan, waris tu kena bagi tahulah sama ada bersetuju untuk demo organ ke tak. So kat sini kita hanya ikrar saja.
0: Wah, maknanya yang datang tu ikhlas saja, tapi kebenaran daripada waris juga.
1: Maksudlah kata dia dah meninggal dunia kan, meninggal dunia. Kemudian dia dah ada dia, kita tahu dia dah ikhlas sebagai pendemo organ, tapi waris dia tak setuju untuk pendemo organ. Tak boleh lah. Ni sebagai satu ikhlas mengatakan si mati ni setuju untuk milah, tapi kena tanya waris dululah masa dia meninggal dunia. Jadi bila kata kios demo organ, jangan takut lah. Maksudnya ini confirm demo organ ke apa, tak perlu satu ikhlas.
0: Kita nak
1: masyarakat kita ni dididiklah supaya kita ni tahu bahawa organ-organ kita ada, kalau ni boleh didermakan kepada orang lain. Bagi orang cakap, bagi kehidupan kedua kepada orang yang hidup lah.
0: Betul.
1: So itu adalah kios demo organ. Kemudian kita ada wellness hub. Mungkin DJ pernah dengar wellness hub?
0: Oh, belum lagi tu.
1: Dekat Melaka pun ada wellness hub kan ni? Wellness hub ni ada satu macam, kalau saya nak samakan macam ala gym rakyat. Tahu tak gym rakyat?
0: Gym, tapi
1: kami ni lebih eksklusif. Maksud saya, maksud saya gym lah itu hanya bagi ada segi gym lah kan, peralatan gym. Tapi kami ni lebih kepada runding cara hidup sihat. Macam untuk perubahan tingkah laku, untuk berubah kepada hidup sihat. Kadang-kadang kita ni, kita pergi, kita buat aktiviti fizikal, kita buat sukan, tapi kita tak macam nak nak istiqomah lah kan, supaya kita kekalkan berat badan yang unggul lah.
0: Betul.
1: Jadi di situ kita ajar macam mana untuk berubah perubahan tingkah laku tu.
0: Baik.
1: Macam contohnya, bukan sekadar untuk berat badan sahaja, minda sihat pun ada kita sediakan juga lah. Maksudnya macam mana kita nak supaya kita ni lebih terbuka, berfikiran positif dalam kita menghadapi cabaran. Itu dalam wellness hub lah. Dan selain itu kita ada juga untuk green hand. Macam mana kita nak, orang kata healing-healing.
0: Macam bahasa sekarang
1: tanam-tanam pokok situlah. So kalau di negeri Sembilan ni, kita ada di Kuala Sawah satu, dan satu itu kita ada di di bahagian Pinang lah, Port Dickson. Kalau tengok dia lebih meluas di Port Dickson tu, dia ada macam-macam lah. So dia pun ada gym juga, dan dia ada pun studio. Yang mana studio tu kita ajar lah untuk
0: Bawa Kementerian Kesihatan lah.
1: So dalam kita punya sambutan ni, kita bawa lah apa perkhidmatan yang dilaksanakan oleh Wellness Hub tu. Kemudian kita tambah baik, kita ada Wellness on Wheel. Saya rasa semua para pendengar ni dah pernah nampak kan, truk lori kesihatan tu kan.
0: Baik.
1: Kita ada buat aktiviti macam-macam lah kat situ. Termasuklah senam aerobik lah kan, dengan kita punya aktiviti yang menggunakan macam e-game macam tu lah. Jadi kombinasi kedua-dua ni akan kita pamerkan semasa 17 hari bulan nanti lah.
0: Baik, jadi kepada pendengar Negeri Sembilan, Negeri FM ni, jangan lupa Puan Laili tunggu tu kan. Last bagi tahu kepada pendengar kita ni.
1: Sebentar yang tadi tu untuk pesanan saya lah pula kan. Pesanan tak sampai kan. Cakap tu saya kata, kalau saya cakap tak boleh berhenti.
0: Silakan.
1: Okey, tu untuk pesanan saya lah kepada semua para pendengar dan wali-wali semua. Diharap datanglah beramai-ramai pada 17 Oktober ni di Maidin Mall Seremban 2. Datanglah dengan keadaan masing-masing retro ke apa ke kan. Kita terima je seadanya supaya kita punya mesej itu adalah untuk membudayakan hidup sihat. Dan diharaplah juga Bulan Malaysia Sihat Sejahtera ini sebagai satu titik permulaan untuk kita berubah ke arah hidup yang lebih sihat. Sebab kita kena start somewhere. Kalau kita tak start, kita tak akan rasa apa kesannya kita buat budaya hidup sihat tersebut.
0: Ya, kita mula daripada awal. Bila dah berumur nanti masih lagi sihat. Betul tak? Tak adalah sakit macam tu kan.
1: Betul.
0: Kita tengah tiga serangkai lah.
1: Rangkai-rangkai daripada rangkai.
0: Eh, takut betul dah ni. Okey, Puan Nurhali, terima kasih banyak-banyak ya. Di atas pengongsian Bulan Malaysia Sihat Sejahtera, kalau ada lagi info-info menarik, nanti kita jumpa Puan Nurhali, Ketua Penolong Pengarah Unit Promosi Kesihatan Jabatan Kesihatan Negeri 9, untuk hadir berbicara dalam iMedic. Terima kasih Puan, jumpa lagi.
1: Okey.
0: Jom kita dengarkan lagu-lagu istimewa di Santai Adik FM. Ingat sampai bila-bila.

Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.

Itu dia lagu Saat Yang Bahagia, Tan Sri P. Ramli dan juga Puan Sri Saloma. Okey, baik, saya nak berkongsi tentang kemuncak bintang P. Ramli. 3 hari saja lagi akan berlangsung di Delta Putra Unimas Kota Samarahan, Sarawak, yang mana pada 11 Oktober ini bersiaran secara langsung di TV2 dan juga di RTM Klik, akan disiarkan pada pukul 9 malam. Dan peserta-peserta lepas berada di sana dah 2 hari dah mereka dalam sesi latihan dan sebagainya. Antara 6 finalis yang akan beraksi di pentas ini memburu gelaran juara Bintang P. Ramli 2026. Antaranya kalau peserta Zon Selatan, kita ada PR1 mewakili Zon Selatan dan beliau berasal dari Melaka. Kemudian untuk Zon Utara, kita ada Rul Azhar mewakili Zon Utara. Untuk Zon Timur, kita ada Asnol Hassan. Bagi Zon Tengah, kita ada Mus Ramli. Kemudian Zon Sabah, kita ada Ijan Ramli. Zon Sarawak Tuan Rumah, kita ada Mahazali. Maksudnya 6 peserta ni akan beraksi secara solo dan juga ada gabungan trio, iaitu 2 bintang P. Ramli ni akan bergabung dengan satu penyanyi wanita yang dijemput untuk menghiburkan dalam sesi pertandingan ini. Jadi kita sama-sama tunggu pada 11 Oktober pukul 9 malam di TV2 yang akan disiarkan secara langsung. Jadi kepada anda, terima kasih banyak-banyak. Dan jangan lupa juga pada pukul 11.15 pagi nanti, kita juga akan bersama dengan Dr. Rohana Zainal, pakar urologi KPJ Seremban Specialty Hospital, akan berbicara tentang kesihatan. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami Mulasi Santai Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Lagu ini juga lagu yang sangat-sangat popular dan sentiasa juga menjadi lagu pilihan peserta-peserta Bintang P. Ramli. Lagunya Sri Bulan, P. Ramli dan juga Puan Sri Saloma Layan.

0: info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay. Havana, nana.
1: Half of my heart is in Havana. Baiklah, 11.02 minit pagi. Selamat pagi bersama dengan saya, Azizi Syarif Abdul Razak, sehingga 2 petang ini dalam Santai Negeri FM. Saya nak berkongsi bersama dengan anda kepentingan Malaysia diutamakan. Keselamatan negara dan juga kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses pengantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan juga berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Baiklah, tinggal satu hari lagi masa untuk kita nantikan belanjawan 2027 demi rakyat, ekonomi yang lebih kukuh dan juga masa depan Malaysia yang lebih berdaya saing. Sama-sama kita saksikan secara langsung pukul 3.30 minit petang. Ikuti perbentangan belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan, menerusi 34 stesen radio RTM. Jadi kepada anda, setia bersama dengan kami pada esok 3.30 minit petang. Terus berhibur bersama lagu ini untuk hiburan kita.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Takutlah, ya. Aku tak tahan bau dia.
1: Afham, Arif. Mek tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, beza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Ha, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun jadi sejuk. Tak ada lah kamu nak minta ayah belikan aircon. Warisan untuk generasi.
2: Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Baiklah, santai di Great FM. Ingat sampai bila-bila. Pastinya, ha, jangan lupa untuk bersama menonton di TV OK dan juga di TV 1 berkaitan tentang Junior Innovator musim kedua, minggu ketiga kini kembali berinovasi dengan menampilkan 5 lagi wakil sekolah rendah dan juga 5 lagi wakil sekolah menengah yang bakal bersaing bagi merebut tempat ke peringkat akhir. InsyaAllah saya akan kongsikan tentang Junior Innovator ini selepas kita akan bersama announcement Tajaan yang akan ke udara sebentar saja lagi bersama dengan Dr. Rohana Zainal, pakar urologi KBJ Seremban Specialty Hospital. Jadi kepada pendengar setia Negeri FM, jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami.

0: informasi dan lagu terbaik. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, kita bersama dalam segmen Tajaan 30 Minit. Itu dia, kita ada tetamu istimewa iaitu yang berbahagia Dr. Rohana Zainal, pakar urologi KPJ Seremban Specialist Hospital. Seperti yang saya kongsikan tadi, kita ada dua tetamu yang sangat hebat berbicara tentang kesihatan. Dan saya bawakan anda bersama dengan beliau iaitu Dr. Rohana, berbicara tentang dari batu karang ke kanser, dunia urologi yang kita perlu kenali. Apa khabar, Doktor?
2: Alhamdulillah. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih jugalah sebab diberi peluang untuk datang hari ini dan memberi info-info yang berkenaan dengan penyakit-penyakit urologi.
1: Betul. Tu saya pun tanya juga apa pak tentang urologi ni kan. Tapi bila doktor dah terang sikit-sikit tu saya fahamlah. Jadi kita nak bersama dengan pendengar kita ni, Doktor.
2: Okay.
1: Mereka pernah tahu juga tentang urologi ni. Dalam bidang urologi mungkin doktor dapat kongsikan bersama dengan pendengar. Silakan.
2: Okay. So urologi ni dia tak glamour sangat.
1: Mungkin
2: ada orang pernah dengar, ada orang tak pernah dengar kan. Basically, kami adalah doktor yang merawat penyakit-penyakit yang berkenaan dengan saluran kencing. So, dia bermula daripada buah pinggang. Dan kita panggil saluran yang bawa air kencing daripada buah pinggang ke pundi kencing tu kita panggil ureter. Pundi kencing. Dan pada orang lelaki, dia kita juga merawat penyakit yang berkaitan dengan prostat dan juga masalah kelamin lelaki. Kami juga adalah pakar bedah. Maksudnya rawatan kami itu bukan saja ubat, tapi kami menjalankan operasi yang memerlukan untuk kita rawat penyakit urologi.
1: Jadi kepada pendengar dengan baik-baik, terutama kaum lelaki ni, kerana ia berkaitan dengan kesihatan kita juga kan. Antara masalah urologi yang paling biasa terlihat dalam kalangan pesakit kita,
2: Dia depends lah sama ada penyakit pesakit lelaki atau pesakit perempuan. Kalau pesakit perempuan tu selalunya masalah kencing kotor ataupun urine infection. Ada pesakit yang datang tak boleh nak kontrol kencing. Orang lelaki selalunya susah nak kencing, kencing slow ataupun kencing berdarah. Saya juga ada pesakit kanak-kanak. Contohnya bahagian testis yang bengkak ataupun asinak kap kencing sahaja. So commonly itulah, sama ada jangkitan kuman, batu karang, masalah prostat mahupun kanser.
1: Maknanya berangkai juga, Doktor. Jadi kita nak tanya Doktor tentang UT dan batu karang ni. UT apa tu sebutan saya ni?
2: UTI.
1: UTI dan batu karang ni yang mungkin Doktor dapat kongsikan.
2: So
1: ni.
2: UTI tu dia short form untuk urinary tract infection.
1: Faham.
2: Dalam bahasa lainnya maksudnya kencing kotor lah ataupun jangkitan kuman pada saluran kencing. So dia boleh jadi jangkitan kuman tu di pundi kencing ataupun boleh sampai ke buah pinggang.
1: Untuk yang ni selalu jangkitan untuk wanita ke lelaki ni?
2: So urine infection lebih common pada orang perempuan. Regardless dia umur teenager ke orang tua ke, dia boleh berlaku. Tapi boleh juga berlaku pada orang lelaki. Tapi tak common. Tapi bila dia berlaku pada orang lelaki, kita harus investigate. Kita harus cari apa punca dia. So kalau batu karang ini pun sangat common ya. Batu karang boleh berlaku pada kanak-kanak, orang perempuan ataupun orang lelaki.
1: Maksudnya batu karang ni kalau kena orang kata menjerit, dia kata
2: meraung. So batu karang kebanyakan pesakit yang ada batu karang sebenarnya tak ada simptom pun, dia tak tahu pun. Tapi kalau yang ada simptom tu memang sakit lah. Sakit dia bermula daripada belakang, dia pergi ke depan. Daripada belakang, sebab buah pinggang kita di belakang kedudukannya. Jadi kalau sakit tu orang kata bergulung sakit dia. Dia boleh dapat kencing berdarah ataupun kalau batu yang kecil tu dia boleh keluar sendiri. So kalau pesakit ada tanda-tanda ini, mereka harus datang ke hospital. Selalunya mereka akan datang sebab sakit ni memang sangat sakit.
1: Kalau kita kencing berdarah tu adalah masalah tu.
2: Kencing berdarah pula bergantung kepada sakit ataupun tak sakit. Tapi apa pun kena datang hospital.
1: Kena datang juga.
2: Kalau kata kencing berdarah itu sakit, kita suspek mungkin jangkitan kuman ataupun batu karang. Tapi kalau kencing berdarah yang tak sakit tu, yang kita takutkan kanser lah.
1: Kanser tu lah. Jadi nak tahu juga tanda-tanda UTI yang ramai perlu kenali, doktor.
2: Selalunya terutama sekali orang perempuan lah, dia akan datang kencing tu pedih. Memang pedih betul kencing dia. Dia punya cara dia describe tu macam pisau membelah tau. Ataupun kencing berdarah, ataupun kerap nak kencing, asyik nak kencing, asyik nak kencing sahaja. So kalau kata pada orang perempuan, kita boleh treat dengan antibiotik. Tapi kalau orang lelaki, kita kena buat beberapa test yang lain tau. Untuk kita tahu apa masalah dia. Sama ada batu karang ke, ada blocking dekat saluran kencing dia ke, ataupun prostat dia besar ke. Jadi kalau orang lelaki tu dia lebih sikit, kita kena investigate.
1: Ada tak yang UTI dan juga batu karang sekali-sekali? Ada.
2: Sangat common sebab batu karang tu boleh jadi punca untuk kuman. Ada orang dapat batu karang disebabkan oleh jangkitan kuman yang kerap. Lama-lama dia boleh jadi batu. So batu karang ni punca, ada banyak-banyak punca lah ya. Orang yang ada uric acid tinggi, contohnya orang yang ada gout. Orang yang ada gout ni uric acid dia tinggi. Dia boleh dapat gout dan juga boleh dapat batu karang. Ada juga orang ada masalah kalsium, badan dia tinggi kalsium disebabkan oleh hormon dan sebagainya. Dia akan dapat batu kalsium. Ada juga orang yang dilahirkan dengan sistem buah pinggang dia tu tak normal. Ada dua lah, ada tiga lah, ada yang cross lah. Jadi ada yang bercantum ya. Ini semua boleh precipitate ataupun trigger untuk dapat batu karang.
1: Bermakna bukan kita kata batu karang ni kita makan pasir daripada bagaimana apa hidupan laut tu, bukan eh.
2: Okey, kalau orang yang ada uric acid, uric acid ni apa punca dia? Satu, seafood. Nombor dua, kacang-kacang.
1: Kacang pun
2: kacang-kacang tu termasuklah soya, tempe,
1: walaupun
2: kicap.
1: Soya tu dah diproses.
2: Tapi asalnya kacang kan. Kita ni kalau makan roti canai, kacang dal. Mesti nak makan kacang dal.
1: Betul
2: kan? So benda-benda ni semua adalah sumber uric acid. Jadi lepas tu kebanyakan orang Malaysia ni tak suka minum air. Kita banyak ambil makanan-makanan yang tinggi uric acid. Tapi kita tak nak bilas. Kita kata bilas lah. Bilas. Kita tak nak minum air banyak. Kalau kita minum air banyak, benda-benda uric acid yang tinggi ni dia boleh di-flush daripada badan kita.
1: Betul.
2: Selain daripada uric acid, ada juga makanan yang tinggi apa kita panggil oxalat. Oxalat ni contohnya bayam, kacang, coklat. Ini semua boleh menyebabkan batu karang.
1: Bayang pun boleh ya.
2: Teh, kopi.
1: Ada buang kejap lemaknya kita ni.
2: Ramai orang tanya saya, doktor macam mana kita nak kurangkan risiko batu karang? Saya kata caranya sangat mudah, senang dapat, sangat murah, tapi paling susah orang nak buat, iaitu minum air kosong.
1: Doktor, betul tu. Nasib baik saya buat air kosong ni, doktor. Amalkan lah doktor cakap ni.
2: So kita kena hydrate diri kita
1: betul,
2: lah. Terutama sekali cuaca kita ni tak tentu. Ada panas, ada sejuk kan. Jadi especially orang yang aktif, banyak berpeluh, dia kehilangan air melalui cara lain. Jadi lagi banyak dia kena apa tu, minum air.
1: Air kosong. Jadi apa yang dipesan oleh doktor berkaitan tentang kesihatan ni, kita perlu dengar baik-baik kerana dia sangat dekat dengan kita, doktor. Kalau kita tak jaga, okey doktor. Kalau seseorang disahkan mempunyai batu karang, adakah semua batu karang perlu dia bedah atau ada keadaan yang dirawat tanpa pembedahan, doktor?
2: So bila sesuatu, seseorang patient tu ada batu karang, kita kena tengok nombor satu, berapa saiz dia. Dan di mana batu tu? Di bawah pinggang ke? Di saluran ke? Di pundi kencing ke? Nombor tiga, yang penting juga ialah dia punya buah pinggang tu okey ke? Bengkak ke? Ada jangkitan kuman ke?
1: Betul.
2: Ada simptom ataupun tidak? Dan juga yang penting ialah pekerjaan. Contohnya kalau pesakit saya tu pilot lah contohnya.
1: Ya,
2: ada batu kecil macam mana pun kita kena keluarkan. Sebab kalau tiba-tiba dia sakit dekat
1: atas. Macam mana tu kan?
2: Emergency landing.
1: Okay,
2: so in general kita kata kalau batu tu size dia 1 ke 3 milimeter, ya. InsyaAllah dia boleh keluar sendiri. Minum air banyak atau dan kita boleh bagi ubat lah ya. Tapi 4 ke 6 milimeter, mungkin 50-50
1: Baik.
2: 50% boleh keluar, 50% sangkut lah kita kata sangkut, ataupun dia boleh menyebabkan blok.
1: Yeah.
2: Daripada 6 ke 10 milimeter, 30% boleh keluar, 60% sangkut.
1: Saya.
2: Dan in general kita kata lebih daripada 1 cm tu mungkin tak boleh keluar. Yalah, lah kita kena keluarkan lah.
1: Orang tu kena buat lah.
2: Jadi operation. Kalau pesakit datang, kita kena buat CT scan.
1: Okay.
2: CT scan tu kita boleh tengok berapa saiz batu, di mana batu.
1: Yeah, saya,
2: dan
1: saya.
2: Kita boleh discuss dengan pesakit apa rawatan yang terbaik untuk batu tu. Jadi kita di KPJ ni alhamdulillah lah, kita punya rawatan batu karang agak komprehensif. Jadi maksudnya kita boleh rawat batu dari pelbagai saiz. Dan di mana kedudukan batu tu insyaAllah kita boleh rawat lah.
1: Baik, mana, kalau dalam batu karang ni doktor, pembedahan ni ambil sehari lah.
2: Okay. So bagusnya batu karang ini dulu, masa dulu-dulu lah, mungkin kita 20 tahun lepas lah, kalau nak operation keluarkan batu karang, dia kena operation besar. Sekarang tak perlu.
1: Okay.
2: Sekarang kita masuk kamera ikut tempat kencing saja.
1: Oh.
2: Jadi tidak ada luka, tak ada jahit, you know.
1: Tak payah buat, tak payah potong.
2: Tak payah, tak payah. So masuk kamera, bius.
1: Okay.
2: Masuk kamera ikut saluran kencing, kita masuk, cari batu dan kita laser batu. Jadi batu yang besar tu kita laser, jadikan dia macam pasir.
1: Dia pecah lah.
2: Pecah dan pecah. Dia akan keluar lah.
1: Maknanya dia keluar menerusi air kencing dia lah.
2: Menerusi air kencing. Tetapi dia bergantung juga kepada saiz batu. Kalau batu yang besar, kalau ada baru-baru ni saya operation patient batu sampai 6 cm dalam pundi kencing. Ada 3. Itu kita kena buat operation yang bedah tu lah.
1: Bedah
2: tu untuk keluarkan lah.
1: Oh.
2: Kalau laser tu kita kata 8 mungkin 8 hari pun tak habis nak laser.
1: Mana tinggi punya apa
2: uric acid. Tapi tak semestinya. Pesakit yang saya rawat itu dia ada masalah blocking, prostat dia besar.
1: Okay,
2: jadi air kencing dia tak boleh turun. Air kencing yang bertakung dalam pundi kencing tu lama-lama dia jadi pekat dan menjadi batu lah.
1: Okey, baik, kita akan bersama lagi dengan doktor berbicara tentang apa tu, urologi ni doktor. Wah, saya pun dah jadi doktor pakar kan ni. Kita akan bersama dengan Dr. Rohana sebentar lagi. Kita rehat dulu doktor, boleh tu? Lagu Penawar Rindu ni khas untuk anda, bersama dengan kami, kita dengarkan bersama.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila.
1: Baiklah, segmen tajaan bersama dengan KBJ Seremban Specialist Hospital yang berbagi Dr. Rohana Zainal, pakar urologi, berbicara tentang dari batu karang ke kanser, dunia urologi yang kita perlu kenali. Tadi pun dah doktor dah terangkan lebih lanjut tentang penyakit batu karang.
2: Urine infection.
1: Okay. Jadi kita nak beralih kepada soalan seterusnya. Selain batu karang, doktor, mungkin doktor ingin menekankan tentang kesedaran kanser dalam bidang urologi. Apakah jenis kanser yang masyarakat perlu tahu, doktor? Okay.
2: So, kesedaran kanser ni sangat penting. Baik. Sebabnya sekiranya sesuatu kanser itu kita detect awal, insya-Allah dengan rawatan yang kita ada sekarang, dia boleh sembuh. Okay, so kanser di bidang urologi ni melibatkan kanser buah pinggang, kanser saluran ureter, pundi kencing, kanser prostat, dan juga kanser testis atau kanser telur
1: saya.
2: Okay, kanser zakar juga adalah sebahagian daripada bidang urologi. So yang paling common dia punya simptom dia ialah kencing berdarah. Kalau kencing berdarah itu, kita boleh suspek sama ada kanser buah pinggang ataupun pundi kencing ataupun prostat ataupun saluran ureter. So selain daripada itu, kebanyakan kanser pula unfortunately dia tak datang dengan tanda-tanda. Masa peringkat awal ni, kalau macam kanser buah pinggang, dia tak ada tanda-tanda. Kalau patient datang dengan keadaan dah kencing berdarah tu, kita kata maksudnya kanser tu dah besar lah. Tapi kalau kanser pundi kencing pula, dia akan datang dengan kencing berdarah. Di peringkat awal pun dah ada kencing berdarah. Kalau kanser prostat, selalunya susah nak kencing. Kencing berdarah. Kalau kanser bahagian telur, telur dia bengkak. Dalam jangka masa katakan sebulan tu dah besar dah. Ada pesakit yang datang dah macam buah kelapa dah. Dia punya besar dia tu.
1: Jadi jangan
2: tunggu lamalah. Okey. Macam kanser buah pinggang ni, dia punya penyebabnya ialah merokok. Kanser buah pinggang, kanser pundi kencing, antara sebabnya ialah merokok lah. Nombor dua, ada keturunan. Sekiranya ada mak ayah kita, adik beradik kita yang ada kanser yang berkaitan dengan urologi. So kita pun mungkin ada genetik yang membawa kanser tu. Jadi mesti nak datang dengan screening. Kebanyakan orang yang datang awal ni, dia screen, dia ada kesedaran untuk check urine, check darah. Macam KPJ kita ada comprehensive screening. Jadi hopefully kita boleh detect benda ni dengan peringkat awal.
1: Bermakna kalau nak screening tu, kena buat temu janji dulu lah.
2: Buat temu janji, check darah, mungkin kita buat ultrasound, dan check juga urine.
1: Okay. Jadi kepada pendengar, apa yang dinasihatkan oleh doktor tadi tentang kesihatan buah pinggang, batu karang dan sebagainya, perlu kita ambil kira ni, doktor. Bagaimana pula dengan kanser pundi kencing ni? Apakah kencing yang berdarah merupakan tanda yang perlu diberi perhatian?
2: Kalau kencing berdarah ni, especially kencing berdarah yang tidak sakit. Tiba-tiba you kencing, tengok mangkuk kita punya toilet bowl tu penuh dengan darah. Ada orang datang dengan darah berketul-ketul, ada darah beku dan sebagainya. Harus datang ke hospital dengan segera. Tak kisahlah datang KPJ ataupun datang dekat hospital yang berdekatan lah. Dan kita akan check pesakit, dan selalunya kita akan buat sama ada ultrasound ataupun CT scan. Okey, kalau dia menunjukkan ada ketumbuhan pada pundi kencing dia, dan rawatan yang terbaik ialah pembedahan. Especially kalau di peringkat awal, kita hanya perlu masuk kamera ke dalam pundi kencing dan kikis ketumbuhan itu, keluarkan dia. Okey. Kalau sekiranya sudah sampai di peringkat yang stage ketiga, kadang-kadang kita kena buang pundi kencing. Buang pundi kencing tu maksudnya kena kencing pakai beg pula dekat luar. Jadi susah. Kalau sudah ada tanda-tanda untuk kencing berdarah, datanglah dengan segera. Kadang-kadang kita masuk kamera untuk tengok dalam pundi kencing sama ada ketumbuhan ataupun tidak.
1: Okey, itu tanda punca-punca tadi, kencing berdarah, doktor. Memang dikeluar darah, doktor, bukan yang kencing warna-warna macam perang tu, bukan?
2: Tidak, darah betul.
1: Fresh darah blood. Okey.
2: Ataupun darah beku kadang-kadang.
1: Darah beku, Okey, bagi golongan lelaki pula, apakah perubahan pada testis yang perlu mereka perhatikan, doktor?
2: Okey, kalau kanser telur ni, dia kebanyakannya adalah pesakit yang muda.
1: Ya, saya.
2: Di umur sama ada peringkat sekolah menengah macam tu, sampailah umur 40-an.
1: Yeah.
2: Dia kanser yang lebih common pada orang muda. Kalau kita bandingkan dengan kanser pundi kencing ataupun kanser prostat, itu adalah kanser untuk pesakit yang lebih tua lah, umur 60 dan ke atas.
1: Baik.
2: Sekiranya keadaan testis atau telur tu tiba-tiba dia bengkak dan dia tak sakit.
1: Yeah.
2: Kebanyakannya dia tak sakit. Jadi harus datang dan kita buat ultrasound. Ultrasound untuk tengok kalau ada kanser ataupun tidak, dan juga cek darah lah. So untuk kanser testis ataupun kanser telur, rawatannya ialah operation.
1: Okay.
2: Operation kita kena buang telur itu. Tetapi jangan risau ya. Ada orang takut nak buang buang telur ni, Encik Aziz, sebab dia takut future dia tu. Tapi sebenarnya seseorang pesakit itu walaupun ada satu testis saja, dia masih lagi ada harapan untuk menjadi ayah di masa hadapan.
1: Betul.
2: Peluang dia untuk menimang cahaya mata di masa hadapan tu masih,
1: masih ada lagi.
2: Tapi perlu rawatan segera, operation dan selalunya kemoterapi.
1: Ya, jadi jangan biarkan benda-benda pelik terjadi dalam kehidupan anda. Segera jumpa dengan Dr. Rohana ataupun doktor-doktor yang berkeratan, doktor.
2: Betul.
1: Okey, doktor. Kita nak tahu tentang prostat, semestinya bermaksud kanser prostat ni. Adakah dia begitu?
2: Okey, kanser prostat macam saya kata, dia lebih kepada orang yang lebih tua lah. Boleh berlaku pada ayah kita contohnya.
1: Oh, prostat ni untuk orang veteran je? Orang muda tak ada?
2: Jarang sekali berlaku pada orang muda.
1: Baik.
2: Mungkin peratusan untuk dia berlaku pada orang umur 40-an contohnya, ataupun 50-an itu sangat sedikit. Tetapi apabila ia berlaku kepada umur yang muda, dia punya kanser tu jadi lebih agresif lagi berbanding dengan orang yang tua. Okey. So sekiranya apa tanda-tanda tu? Kencing berdarah, kencing susah. Jadi ada juga pesakit datang dalam keadaan kanser tu dah merebak, lumpuh contohnya. Kanser prostat ni dia akan merebak nombor satu ke tulang belakang.
1: Okey, faham.
2: Okey, and then kepada tulang-tulang sendi-sendi kita lah. Jadi pesakit datang dalam keadaan sakit tulang-tulang dan kadang-kadang tak boleh berjalan. Jadi doktor akan melakukan pemeriksaan, cek dia punya prostat dia, ambil darah, dan kita akan buat sama ada CT scan ataupun MRI. MRI prostat. Sekiranya nampak seperti kanser, kita kena ambil tisu daripada prostat itu untuk confirmkan. Okey, dan kita kena tengok sama ada ini stage pertama, stage kedua, ketiga ataupun keempat.
1: Mana boleh baiklah.
2: Okey, Cik Azizi tahu, kalau kita detect pada stage pertama, patient tak perlukan rawatan.
1: Okey.
2: Sebab apa? Kanser prostat ni satu-satunya kanser yang slow, kita kata. Dia duduk saja kat situ. Kalau kita detect awal lah. Tapi kita perlukan pantauan lah.
1: Okey.
2: Tapi kalau dah datang stage ketiga, stage keempat, dan dia kena buat operation, radioterapi, injection ubat. Jadi jangan tunggu. Cuma apa yang saya sarankan ialah, kiranya pesakit yang berumur 50-an ke atas, ada sejarah keluarga kanser contohnya, termasuk jugalah kanser payudara. Kanser payudara dan kanser prostat ni dia ada relation dia. Okey, harus datang, datang ke hospital, buat pemeriksaan, cek darah, MRI dan sebagainya, supaya kita boleh detect benda ni awal.
1: Baik, doktor. Jadi kita ada lagi lebih kurang 5 minit, doktor. Mungkin doktor nak sampaikan juga, tak sakit bukan bermaksud tak ada masalah.
2: Betul.
1: Macam ni cerita tu.
2: Okey. So kebanyakan kanser ni, kalau peringkat awal tu kadang-kadang dia tak ada tanda. Tak semestinya kita ni betul-betul sihat tau. Jadi untuk apa tu, pesakit-pesakit buat health screening. Okey, kita kena screen supaya apa pesakit, apa penyakit-penyakit ni kita boleh detect awal. Dan rawatan boleh diberikan awal, dan insya-Allah dia boleh sembuh. Jangan tunggu, orang kata jangan tunggu lama-lama.
1: Bila macam tu cakap tadi, macam buah apa, bola.
2: Berapa?
1: Bola
2: besar
1: macam bola.
2: Ya, ya macam
1: Allah,
2: tu.
1: Okay.
2: Dan kita dengan apa tu, rawatan moden sekarang, kita punya kemoterapi, cara operation kita.
1: Baik.
2: Dia dah tak ekstensif macam dulu. Contohnya kalau yang kita operation buah pinggang, kita cuma perlu tebuk saja sekarang.
1: Tak
2: perlu operation yang besar-besar tu untuk keluarkan buah pinggang contoh.
1: Bermakna sehari tu dah boleh jalan lah.
2: InsyaAllah boleh.
1: Tak pakai macam tu, doktor pakai tak payah operation kan.
2: So pesakit batu karang saya masuk hari ni buat operation, esok balik dah. Contohnya lah. So jangan takut.
1: Baik.
2: Kalau sekiranya ada masalah, jumpalah doktor dengan segera, and hopefully kita boleh bagi rawatan yang awal. Dan penting untuk menjaga kesihatan kita lah.
1: Okey, itu dia sudah diterangkan lebih lanjut tentang prostat, kencing berdarah, kemudian batu karang dan sebagainya, doktor. Okay. Jadi mungkin ada pesanan kepada pendengar kita tentang kesihatan urologi ni. Silakan, doktor.
2: Okey. Saya cakap bahasa ni Ismila.
1: Boleh apa? Apa tak boleh? Dia memang suka ni. Silakan.
2: Pada wari-wari kita yang kan Ismila ni lah kan. Sekiranya ada apa-apa masalah, datanglah. Jangan tunggu lama-lama. Tersasul. Okey. Datang ke KPJ ataupun mana-mana hospital lah. Okey. Yang penting terutama sekali bukan saja pada diri kita ni, pada orang-orang sekeliling kita juga, ahli keluarga kita dan sebagainya. So sekiranya ada masalah yang berkaitan dengan urologi ni, datanglah doreh.
1: Jangan lambat-lambat.
2: KBJ Seremban, insyaAllah.
1: KBJ Seremban dekat bandar tu lah.
2: Depan Pamor tu. Lepas pergi hospital, boleh pergi shopping dekat Pamor.
1: Oh, tak cari shopping pula. Okay, terima kasih banyak-banyak Dr. Rohana atas perkongsian yang sangat bermanfaat ni. Jadi pada pendengar Negeri FM, jangan tunggu sehingga simptom menjadi lebih teruk, Dr. kan? Kalau ada perubahan pada cara anda membuang kecil dengan apa yang badan anda cuba beritahu, untuk maklumat lanjut atau temujanji bersama pakar di KPJ Seremban Special Hospital, hubungi 06786000. KPJ Seremban Special Hospital, Care for Life. Terima kasih, doktor.
2: Sama-sama.
1: Agus perenangan, doktor. InsyaAllah kita akan bersama lagi, doktor.
2: InsyaAllah.
1: Dan saya
2: jemputlah saya lagi, ya.
1: Yo, betul. Saya tengok doktor dahlah kecil ni, tapi berani dia macam lah, kan. Yang terbaik di KPJ.
2: Tak, saya the only female urologist. Kalau pesakit-pesakit yang perempuan tu, kalau segan dengan doktor lelaki,
1: doktor
2: urologi, satu-satunya doktor urologi perempuan di KBJ ni ialah, ataupun di Ismila ni, ialah doktor Rohana.
1: Jadi pendengar Negeri FM, kalau nak tahu, jumpa doktor Rohana, cari doktor Rohana kat KBJ, ya. Terima kasih, doktor. Jumpa lagi, doktor.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Yo, kita dengarkan lagu kumpulan ni dekat Seribu Bintang Menghiburkan Anda.

0: semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Baik, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Anda masih lagi bersama dengan saya, Aziz Syahril Abdul Razak, menerusi santai Negeri FM. Dan kita ada pendengar-pendengar yang ataupun hantar ucapan bersama dengan lagu pilihan mereka di talian WhatsApp Negeri FM 0126030603. Baik, kita ada Kak G. Shah Alam nak minta lagu Cinta Yang Tersisa dari kumpulan Chris. Khas untuk yang bergelar anak, agailah ibu anda semasa dia masih ada. Moga tiada penyesalan nanti. Semoga terhibur mendengarkan Negeri FM. Terima kasih Kak G atas ucapan anda. Dan seterusnya kita ada ucapan ni dia Ziana Segaman nak minta lagu Siapa Aku. Status untuk ucapan ini, kini aku mengerti siapa diri aku yang sebenarnya dan hanya Allah yang tahu. Selamat mendengarkan Negeri FM. Amboi. Terima kasih Kak Ziana atas ucapan dan pilihan lagu anda. Baiklah, kita dengarkan lagu ini, Chris, Cinta Yang Tersisa, dan juga Darren Zainuddin, Kisah Seorang Biduan, menghiburkan anda layan.

dan juga di WhatsApp Negeri FM 012-603-0603. Jom kita dengarkan lagu ini, Siapa Aku, Status dan juga Ruhil Kawan, menghiburkan anda, layan.

Baiklah, 12-16 minit tengah hari ini saya berkongsi bersama dengan anda sambungan tentang program yang akan berlangsung pada hari Ahad ini, iaitu Junior Inverton bermula pada pukul 9 malam di TV1 pada 11 Oktober, yang mana kita sedia maklum ada 5 pasukan sekolah rendah, 5 pasukan sekolah menengah akan beraksi. Dan semuanya bakal terjawab hari ini 11 Oktober pukul 9 malam. Dan di siaran ulangan ini TV OK pada hari Isnin 12 Oktober pukul 9 malam, yang dihoskan oleh Ironman Malaysia Alif Satar, turut dimeriahkan dengan kehadiran Yuaina Harshad sebagai juri selebriti dan Husin yang tampil dengan persembahan bertenaga. Dan jangan lupa juga untuk menonton di hari Junior Inverton musim kedua yang dihoskan pengacara kecil Mori Alisa Dizek setiap Jumaat dan Sabtu pukul 9 malam hanya di TV1, dan secara ulangan pada setiap Sabtu dan Ahad pukul 8.57 minit malam. Baik, antara sekolah yang masuk ke peringkat seterusnya untuk beraksi pada minggu ini iaitu SJKC Lian Hua Johor, SK Jawi Pulau Pinang, SK Telok Mas Melaka, SK Meraga Bersih Terengganu dan juga SK Panglima Adenan Negeri Sembilan. Ini bagi kategori sekolah rendah. Maka untuk sekolah menengah pula, Kolej Vokasional Taiping Perak, SMK Alo Gajus Kedah, SMK SS19 Selangor, Sekolah Menengah Agama MTS Kemaman Terengganu dan juga MRSM Kuching Sarawak. Jadi sama-sama kita saksikan Junior Inverton pada 11 Oktober 2026 9 malam. Dan siaran ulangannya di TV OK 12 Oktober Isnin 9 malam. Terus setia bersama dengan kami menerusi Santai Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila. Baiklah, kita juga ada ucapan seterusnya. Kita ada Rika Johor dan minta lagu Di Bawah Langit Yang Sama. Zoso, ucapan layan lagu rancak yang bersemangat untuk bekerja sambil layan di JZZ di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila. Terima kasih Zoso. Dan juga kita ada Mizi nak minta lagu Gairah Cintamu dari Awai, dengan ucapan semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ceria selalu dalam kehidupan seharian. Dia kata syalam line clear mendengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Baiklah, kita terus beribur bersama Jimmy Hussein, Boneka Kaca dan juga DJ Dave, Ingin Bersua menghiburkan anda.

0: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Itu dia 12.26 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda yang mungkin anda dah makan tengah hari bersama dengan kawan-kawan ataupun keluarga. Selamat menjamu selera. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Menu apa yang istimewa hari ini makan ni, ataupun yang dah siap masak tu, boleh kongsikan juga bersama dengan saya di talian WhatsApp Negeri FM 0126030603. Okay? Kepada anda yang akan berehat sebentar lagi, lepas tu kita akan bersama lagi di jam yang kedua. Selamat beristirahat dan juga selamat menjamu selera dalam perjalanan ke destinasi, ke utara, ke selatan, ke pantai timur, sambil mendengarkan kami di Negeri FM. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah, kita ada Koda dan minta lagu segenggam asmara Victory untuk ucapan asmaramu tidak seperti dulu terhadap diriku, tapi aku tetap mengingatimu sentiasa. Cair, babe, ayam dia. Kemudian kita ada Arif lah dan minta lagu Ramai Ilahi Malaysia Presiden khas untuk semua pendengar Negeri FM. Semoga kita sentiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberi. Okey, mantap eh. Dua ucapan istimewa menerusi WhatsApp dan Negeri FM. Kita teruskan lagi dengan lagu ini, Di Bawah Langit Yang Sama, Zoso dan juga Suami Miorasan, Misteri Cinta, menghiburkan anda. Layan.

0: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah radio dek informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dengan Ogori FM yo. Ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, Negeri FM, ingat sampai bila-bila lagu-lagu pilihan telah pun saya susun sehingga pukul 1 tengah hari ini. Hanya ucapan saja yang dapat saya bacakan. Jika nak dengar lagi lagu-lagu pilihan anda, minggu depan hari Rabu dan Khamis, saya menemani anda dalam Santai at Negeri FM. Bermula pukul 11 pagi hingga 1 tengah hari. Merupakan lagu-lagu pilihan pendengar setia Negeri FM. Baiklah, kita ada Solihin di line. Nak tunjukkan ucapan istimewa ini untuk semua pendengar. Biar apapun kesilapan yang berlaku, kembalilah kepadanya kerana dia maha pengampun dan mengasihi. Terima kasih Solihin atas ucapan anda. Dan juga kita ada Easy Anis. Lagu ini untuk hiburan diri sendiri. Moga terus kuat dalam menghadapi deku-deku hidup ini. Terima kasih Izzy. Dan juga kita ada ucapan ini. Moga kita terus jaga selama kita agar tenang hidup kita. Selamat mendengarkan Negeri FM. Itu antara ucapan-ucapan yang sempat saya bacakan waktu ini. Dan di samping itu juga kita ada pantun. Abang Mitra pantun waktu pagi menimba ikan pulangnya sebelum tengah hari. Nama baik kita tinggalkan dikenang orang kemudian hari. Betul Abang Mitra, atas peringatan bersama. Selamat mendengarkan kepada semua pendengar setia Negeri FM. Kita dengarkan lagu awal Gairah Cintamu dan juga Zaitun Sameon, Menaruh Harapan, menghiburkan anda. Layan

0: semua yang kita cintai. Sebaliknya, menghargai semua yang kita miliki. Negeri FM.
1: Baik, Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Kepentingan Malaysia diutamakan, keselamatan negara dan juga kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses pengantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan juga berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Masih lagi mendengarkan lagu-lagu pilihan yang dihantarkan oleh pendengar setia Negeri FM. Di samping itu juga, kita tinjau pula mengenai indeks pencemaran udara IPU tidak sihat di beberapa kawasan pada waktu ini. 8 Oktober, kalau di Negeri 9, nilai IPU pada pukul 9 pagi tadi 183, Polisen 168. Jadi kepada pendengar setia Negeri FM, sekarang ini perlulah kita sama-sama menjaga kesihatan dan sentiasalah dalam keadaan yang berjaga supaya keadaan kesihatan kita dalam keadaan yang baik, okay? Jerebu boleh menjejaskan kesihatan, terutama apabila kualiti udara semakin merosot. Dan pastikan kurangkan aktiviti luar, kekalkan hidrasi dengan menggunakan bentuk muka yang bersesuaian bagi mengurangkan berdahan kepada udara tercemar. Dan pastikan anda minum air yang banyak, air putih atau air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari bagi kelancaran sistem badan. Dengarkan lagu ini, Vetri, Segenggam Asmara dan juga Azrin Aziz. Wajah Siapa Di Hatimu, menghiburkan anda, layan.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, kita berkongsi tentang waktu solat Zuhur bagi daerah-daerah di Negeri Sembilan. Untuk daerah Negeri Sembilan, kalau kita tengok kat sini, Tampin dan juga Jempol, satu tengah hari ini manakala Jelebu, Kuala Pilah, Rembau 1-1 minit, manakala untuk Polisian Seremban pula 1-2 minit tengah hari. Selamat menaikkan solat Zuhur dan juga selamat bersiarah, selamat menjamu selera. Dan jangan lupa juga pukul 1 tengah hari kita akan ikuti perkembangan berita dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Kita jumpa nanti selepas berita, okay? Bersama lagi dalam Santai Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi

0: menjejaskan bekalan air, keselamatan makanan dan kesihatan di beberapa wilayah sehingga menyebabkan 5.5 juta orang terjejas. Pihak berkuasa kesihatan melaporkan peningkatan risiko penyakit cirit birit, kepialu, malaria, jangkitan kulit dan kekurangan zat. Beralih ke sukan, skuad Harimau Malaya melonjak 3 anak tangga untuk menduduki ranking ke-133 dunia dalam kemas kini terbaru FIFA. Ia berdasarkan prestasi positif diraih skuad kebangsaan pada Piala ASEAN FIFA dengan 3 kemenangan masing-masing ke atas Bangladesh, Singapura dan Vietnam selain seri tanpa jaringan menentang Indonesia. Sementara itu, Spanyol, Argentina dan Perancis kekal menerajui kedudukan teratas dunia. Dalam kalangan negara Asia Tenggara, Thailand kekal pada kedudukan tertinggi iaitu di tangga ke-93, diikuti Vietnam 99 dan Indonesia 116. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Myanmar fokus pertingkat hubungan dua hala berpaksikan rakyat. Jelajah yakini Madani diperluas Wawar Inisiatif Belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengan Negara FM, punya sampai.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Selamat tengah hari kepada anda yang masih lagi bersama dengan kami menerusi Santai at Negeri FM. Waktu sekarang 1.14 minit tengah hari. Baiklah, kepada anda yang masih lagi bersama dengan kami menerusi Santai at Negeri FM ini, saya kongsikan sekali lagi waktu azan Zuhur yang telah pun masuk pada pukul 1.02 minit tengah hari tadi untuk daerah Port Dickson dan juga Seremban. Dan selamat menyambut selera juga buat anda dan akan bersiap sedia juga menggunakan tugasan di separuh masa yang kedua pada pukul 2 petang nanti. Apapun kepada anda, terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami. Okey, kepentingan Malaysia diutamakan, keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan juga berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Kita dengarkan lagu-lagu irama nasyid juga dakwa di Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

الشيطان الرجيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. صدق الله العظيم. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Maka hendaklah kamu tetap teguh di atas jalan yang betul lurus, yang membawa kepada mencapai keredaannya. Serta pohonlah kepadanya pengampunan dosa-dosa kamu yang telah lalu. Dan ingatlah kecelakaan besar bagi orang-orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain. Surah Fussilat ayat 6.

daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Tell me what I got to do.

Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baiklah, anda masih lagi bersama dalam Santai Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila dan pastinya ingin saya kongsikan bersama dengan anda berkaitan tentang Majlis Tilawah dan juga Awazan Al-Quran peringkat antarabangsa ke-66. Pada malam ini ada peserta melibatkan peserta negara kita, iaitu Nur Syakura binti Muhammad Musa. Anda boleh saksikan secara langsung di TV1. Dan di samping itu juga peserta-peserta lain antaranya Muhammad Fauzi Rizwan, Fulkran Sinar, Dayangku Siti Umi Sazana, Pengiran Haji Marjuki, Mustafa Abdullah Sada Ashim, Said Sadiq Said Ali Muslimi Alam Syiri, Muhammad Mahmudu Khalil Dapsa dan juga Inam Ulak yang akan mempersembahkan bacaan ayat suci Al-Quran di TV1. Dan kepada anda, masih lagi bersama dengan saya dan kita terus lagi bersama mendengarkan lagu-lagu hiburan pada tengah hari ini dalam persiapan kita untuk memulakan tugasan. Dan juga mungkin ada yang tengah menjamu selera selamat menikmati makan tengah hari yang sangat istimewa buat anda di mana saja anda berada mendengarkan kami di Negeri FM.

0: tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, terusan saya dah sampai ke penghujung dalam segmen santai Negeri FM. Tapi sebelum tu saya nak berkongsi bersama dengan anda, kepentingan Malaysia diutamakan, keselamatan negara dan juga kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses pengantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan juga berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Dan jangan lupa untuk sama-sama saksikan juga pertandingan ataupun kemuncak bintang P. Ramli 11 Oktober ini Ahad 9 malam bertempat di Delta Putra Unimas Kota Samarahan. Anda akan bersama dengan pengacara Tony Yusof dan juga Nabila Huda. Di samping itu juga dengan atletis popular tanah air yang turut membuat persembahan, iaitu Amir Masdi, Aina Adol, Denny Asbullah, iaitu juara kemuncak bintang piramid 2024, Nur Hijrah Yahya, Rozi Izzi, Aziz Mustafa secara langsung di TV2 dan juga di RTM Klik. Dan sepasti rakan sugas, DJ Siti Lomak Manis menerusi moncak potangnya akan menemani anda. Jom kita dengarkan lagu ini, Piramli, dengarlah Gemala Hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang. Siti ucapkannya. Khusus pada pendengar Setia Negara FM. Ingat sampai bila-bila. Mancak petang asah mancak. Bermainkan Siti Lemak Manis untuk edisi hari kami. Bersama dengan 8 Oktober ya, 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Selepas anda bertemankan Santai Negara FM, Azizi 10 pagi bawa lah sampai 2 petang. Jadi tugasan Azizi selesai, Siti sambung pastinya. Ada banyak informasi menarik saya akan kongsikan kepada anda sepanjang Siti menemani anda. Okey, apa buat tu hari? Kakak tenang ya. Sambil-sambil tu dengarlah. Moncak patang usah moncak. Kat mana? Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Jang. Oh, Jang. Mana pula boy budak bertuah ni? Sonyap yo. Siaplah, Jang, oi. Kau bau tu tak baik makan lagi.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Jangan ada alih radio, Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah, Wan.
1: Kau dengar pun tidak lagi. Kau ingat bahkan boring.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Moncak potang.

Ya, 2.19 minit petang. Terima kasih lah kan. Tetap setia mendengar siaran kami. Moncak petang ketika ini saudara. Yang tengah memandu, hati-hati dalam pemanduan anda ya. Kalau kita tengok keadaan jerebu sekarang ni. Jadi tumpukan perhatian anda, fokus bila bawa kenderaan lah kan. Dan ini untuk makluman kita bersama lah kan. Esok ada apa? Hari Jumaat ya. Satu hari lagi tinggal. Esok adalah masa rakyat Malaysia nanti-nantikan. Sebab apa? Belanjawan 2027 ni sedara bakal membentangkan hala tuju demi kesejahteraan rakyat ya, ekonominya. Khususnya untuk masa depan Malaysia yang lebih mampan kan. Jangan lupa temu janji kita ya, 3.30 minit petang. Anda boleh ikuti pembentangan belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat lah, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, iaitu Perdana Menteri kita sendiri, merangkap Menteri Kewangan juga. Jangan risau kalau sedang mandu, boleh dengar ya. Radio kami ada 34 stesen akan menyambung siar ya, intipati belanjawan. Semua pihak ya, semua rakyat Malaysia sedang menantikan, termasuk juga Siti. Jadi harapannya untuk kita semua, dan kalau kita imbas balik belanjawan 2026 daripada pengeluaran tempatan ya, kepada pasaran global, kita tengok tumpuan kini telah memperkukuh industri, antaranya dalam menghasilkan produk bernilai lebih tinggi serta berdaya saing. Jadi tahun ni apa cerita ya? Kena sama-sama dengan esok, janji tahu.

0: berusaha memperkukuh ekonomi negara, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memastikan pembangunan dapat dinikmati secara menyeluruh. Kerajaan memberi keutamaan kepada pengukuhan fiskal, peningkatan peluang pekerjaan dan pendapatan selain memperkasa sektor ekonomi strategik bagi memastikan Malaysia kekal berdaya saing. Pada masa sama, aspek pendidikan, kesihatan, infrastruktur, pembangunan luar bandar serta transformasi digital terus diberi perhatian. Bantuan dan sokongan kepada golongan yang memerlukan turut diperkasa menerusi pendekatan yang lebih bersasar dan berkesan. Belanjawan 2026 memperkukuh ekonomi, memperkasa rakyat, membina masa depan negara yang sahih hanya di RTM.
1: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ada mancak patang asah, mancak. Ada yang tengah makan kan ni. Lambat makan apa buat tu. Yang sedang makan tu, selamat menjamu selera lah Siti ucapkan ya. Jangan tak makan, mengganggu fokus. Yang belum makan, apa cerita itu? Banyak nak roja ke? Ataupun tak ada selera lah. Kadang-kadang ya, meningkatnya usia, kadang-kadang kita ni dah tak berapa selera nak makan nasi kan? Nak makan benda lain pula. Mungkin ya, laksa petang-petang ni. Hei, ada ke yang jual laksa petang ni? Semoga laris jualan. Ataupun ada yang buat suka-suka lah kan. Katanya tekak teringin nak makan sekarang, buat je. Jadi anda yang macam mana? Yang suka memboli kau ataupun suka masak sendiri? Kongsilah Mak Siti 675-3166-675-3177. Ataupun anda boleh respon melalui WhatsApp konti kami 012-603-0603. Ada yang Johnny suka bawa bokar. Tahniah ya, akak dah 20 tahun bawa bokar. Besar salut kak. Ini dia Siti nak kongsikan juga pada anda semua lah kan. 16,157 pegawai perhubungan sekolah, kita panggil PPS ya, sebagai penghubung antara PDRM, pihak sekolah dan juga ibu bapa dalam masyarakat, dan masyarakat ya, dalam memastikan keselamatan anak-anak kita lah kan, serta kesejahteraan warga sekolah secara amnya. Kalau kita tengok ya, pegawai perhubungan sekolah ni dia melindungi sekolah ya, dan juga membina masa depan lah kan. Melibatkan 16,157 dan sekolah 10,259 ya. Sekarang ni kalau kita tengok ya, ada keadaan orang kata ada perkara-perkara yang berlaku, jadi timbul kerisauan ibu bapa. Jadi jangan bimbang, ini merupakan satu kerjasama pihak Polis Diraja Malaysia dan juga KPM lah sebenarnya, dilaksanakan oleh Jabatan Pencegahan Jenayah Keselamatan Komuniti dengan kerjasama warga pendidik lah kan. Dan peranan PPS ni apa? Antaranya penghubung polis dan sekolah lah, dan mengeratkan kerjasama polis, sekolah, ibu bapa dan juga seluruh masyarakat lah. Yang keduanya sebagai pencegahan buli dan juga jenayah. Ya, mendidik anak murid ni menjauhi buli, dadah, ya, keganasan dan juga pengaruh negatif media sosial. Termasuklah juga mereka ini memberi nasihat, ya, memberi bimbingan. Kadang anak tu kalau kita yang bagi, dia masuk kan, dia tak tangkap lah kan. Dia diam, dia biar, ya kan. Jadi mungkin peranan PPS ni kita nampak boleh memberikan pendidikan pencegahan awal dan seterusnya, ya, kehadiran polis secara berkala untuk memastikan sekolah anak-anak kita tu selamat. Jadi ibu bapa jangan bimbang ya. Ada kaedah yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Jadi kita bersyukur dan kita doakan supaya anak-anak kita terang hati belajar dalam lingkungan yang sihat. Di samping jugalah orang kata pegawai perhubungan sekolah ini membantu untuk terus melindungi sekolah dan juga membina masa depan.

0: jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

Manca Batang Esah Manca. 2.50 minit petang, tepat pukul 3, sama-sama kita nak dengarkan berita Negeri FM. Yang nak menyapa Siti dekat konti, boleh menerusi WhatsApp konti 0126030603. Apa aktiviti yang anda lakukan ya petang ni? Duduk-duduk saja ke, rehat ke, tengok TV ke, dengar radio ke? Ataupun mungkin hari ni anda pergi ke mana-mana, aku silakan. Apa pun Siti nak menyapa Kak Uji Batang Bona ya. Siti Lemak Manis ke apa? Semoga sihat-sihat selalu. Terima kasih Kak Ya. Kak Uji Batang Bona ni dalam perjalanan balik dari Melaka ke Negeri Sembilan lah kan. Tadi pergi ziarah saudara yang meninggal dunia di Bukit Katil. Apapun salam takziah diucapkan pada Kak Uji Batang Bona. Dan terima kasih ya Kak Uji, jadikan Negeri FM teman sepanjang perjalanan anda. Ya, hati-hati memandu, semoga selamat sampai. Lepas itu bolehlah beristirahat sambil dongak mencak petang. Janji tau, dongak mencak petang, usah mencak.

0: Mocak petang.
1: Asah mocak.
2: Daun pokok ni busuk lah ya. Aku tak tahan bau dia.
3: Afham, Arif. Mek tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, beza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Ha, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun menjadi sejuk. Tak ada lah kamu

0: Segak kau hari ni. Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai Syafiq. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tak ada siapa yang tahu.
1: Tak. Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam. Aku tekan diam.
2: Integriti. Refleksi anda. Hargai diri. Lindungi maruah. Hindari salah laku.
3: Belanjawan 2026 terus memberi fokus kepada usaha memperkukuh ekonomi negara, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memastikan pembangunan dapat dinikmati secara menyeluruh. Kerajaan memberi keutamaan kepada pengukuhan fiskal, peningkatan peluang pekerjaan dan pendapatan selain memperkasa sektor ekonomi strategik bagi memastikan Malaysia kekal berdaya saing. Pada masa sama, aspek pendidikan, kesihatan, infrastruktur, pembangunan luar bandar serta transformasi digital terus diberi perhatian. Bantuan dan sokongan kepada golongan yang memerlukan turut diperkasa menerusi pendekatan yang lebih bersasar dan berkesan. Belanjawan 2026 memperkukuh ekonomi, memperkasa rakyat, membina masa depan negara yang sahih hanya di RTM.
4: Moncak potang. Oh, sah, moncak.

Manca Batang Asah Manca eh. Oi, dengar lagu Desa Tercinta ni, kau main teringat kampung ni tak? Ada yang milih ya duduk di kampung nak mencari ketenangan. Ada yang terpaksa duduk di bandar untuk tujuannya mencari kehidupan yang lebih baik ya. Tak kisahlah awal di mana sahaja kita berada, yang penting kita cari joki halal dan Allah mudahkan setiap urusan kita. Lain orang lain joki, yang penting akan usaha, betul tak? Ini dia cerita nak kongsikan pada anda lah kan. Indeks pencemar udara IPU tidak sihat ni setakat pukul 2 petang tadi, kalau kita tengok ya, di Negeri Sembilan ya, ditambah kita di Seremban ni, bacaan IPU-nya 186. Tinggi tu kan, dengan nilai IPU-nya 184, Port Dickson 170. Jadi buat anda kan berhati-hati kalau keluar pergi mana-mana tu, pakailah pelitup muka, lepas tu balik rumah terus cuci muka ya. Jadi perhatikan juga anak-anak kita mana yang tak sihat tu, dapatkanlah orang kata rawatan dengan segera. Kita tinjau juga IPU rakan-rakan kita ni yang berada di Johor. Antaranya Segamat IPU-nya 189, Keluang 181, Pasir Gudang 174, Larkin 173, Tangkak 172, Batu Pahat 163, Pengerang 161 dan Kota Tinggi IPU-nya 160 saudara. Mana yang ada sakit tekak ya? Sakit mata? Berhati-hati kalau keluar rumah ya. Atau ikan mendengar Negeri FM, ada di mana sahaja anda berada. Yang nak hantar ucapan petang ni, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti kami 012-603-0603. Sekejap lagi Siti bacakan ya. Mencak petang. Asah mencak.

saja menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Nagori FM.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Moncak putang, osah moncak.

Potang. Ha, sambungnya tak boleh lah tu kan. Apapun terima kasih yang dengar pun Cik Potang. Kita nak menyapa rakan kita ni, Bahanda. Abang Bahanda, selamat petang. Ha, khabar yang selamat kanti. Apa kata semoga beroleh sihat dan ceria selalu andaknya. Terima kasih Abang Bahar, Felda Palung 8. Khabar cuaca Potang ni elok ceria je. Ha, tapi itulah, panik ambil tekau eh. Tengah layan mencak Potang. Terima kasih Siti ucapkan. Yang katanya ceria je dengar. Terima kasih Abang Bahar kita. Apa pun untuk yang kenal dengan Abang Bahar kita, satu bas nama Abang Bahar kita seru. Usulnya buat warga Felda Palung 8. Buat bonda Dayang Arpa Ahmad, yang tak berapa nak sihat, asyik batuk. Ya, ya kan? Anak-anak dan juga cucu tersayang lah. Buat Umi Ram. Kak Umi Ram TTJ. Lama tak dengar cerita. Kak Umi sihat ke? Abang JJ Gemar di Banjar Pulau Lapan. Kak Dani Pelangai. Latifah Umar. Kak Zaitun Syarif. Ya? Dan semualah. Jadi Abang Bahar kita ajak ramai-ramai dengan Negeri FM. Okay? Tapi itulah. Kalau musim batuk tu, channel Siti pun tengah batuk sekarang ni kan. Dia kejap-kejap datang batuk tu. Kan main batuk tu kan. Tapi kalau sebut tentang cuaca panas ni Bang Bahar, elok ya. Potang-potang ni minum kelapa. Kelapa muda. Kalau nak tahu, hari kelapa sedunia dalam peh 2 September. Tapi tahu tak anda, ya, ini sedikit info lah Potang ni kita berburak kan. Kelapa ni kan orang kata boleh dimanfaatkan. Oleh itulah kan, kelapa ini digelarkan sebagai tree of life. Kerana dia boleh dapat menghasilkan minuman, serap makanan, bahan bakar, peralatan, alat muzik dan banyak lagi. Apa cerita itu, dia boleh lah semua, semua yang ada kat dia tu boleh guna. Ya, tree of life ya. Wah, ni potang-potang dapet yang muda tu. Isi yang pula tu kan, sedang-sedang elok. Asal sadap eh. Tapi kalau batuk, jangan buhai batu ya. Minum macam tu ya. Sajuk badan. Sambil-sambil tu, dengan mojak potang. Boleh? Boleh?

0: Moncak batang. Yo TKW.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Selamat petang lah pada orang Jalabu yang tengah dengar Boncak Petang. Ha? Jalabu pun best juga kan kalau nak pergi jalan-jalan. Dia ada jeram kat situ kan. Ha? Kalau cuaca cantik, boleh pergi jeram tu. Apa pun menjelang belanjawan esok. Ini kena ingatkan ni ya. Kita yang ada media sosial ni, jangan mendahului pembentangan belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kita esok dengan bertindak menyebarkan maklumat yang belum disahkan. Maknanya tak sahih lah tu kan. Jadi tak boleh ya. Termasuklah ada infografik yang mengelirukan ya, serta ada imej yang boleh dimanipulasi ataupun kandungan yang dipaparkan seolah-olah ya sebagai pengumuman rasmi. Jadi Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata orang ramai perlu lebih berhati-hati terhadap bahan yang menyalahgunakan gambar ataupun logo organisasi media bagi menimbulkan tanggapan bahawa maklumat berkenaan adalah sahih atau bersumberkan saluran rasmi. Sebagai contoh, kalau ada tentang bantuan oleh pihak kerajaan, dia dulu buatnya, dia dah karang siap-siap dah, lepas tu dia publish, dia siarkan di media sosial dia. Bukan apa sedara, jangan sebarkan benda yang tak betul, okay? Sama-sama kita nantikan pengumuman, insyaAllah bawa bersabar. Kalau ada berita gembira untuk rakyat sesungguhnya ya, portal rasmi seperti Kementerian Kewangan, juga media-media sosial rasmi kerajaan, termasuklah Negeri FM sendiri akan menyiarkannya infografik yang betul. Kita bawa bersabar, bawa bertenang. InsyaAllah sama-sama 3-30 minit petang, kita ready ya dengan belanjawan. Negeri FM, ingat sampai pilo-pilo.

0: usaha memperkukuh ekonomi negara, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memastikan pembangunan dapat dinikmati secara menyeluruh. Kerajaan memberi keutamaan kepada pengukuhan fiskal, peningkatan peluang pekerjaan dan pendapatan selain memperkasa sektor ekonomi strategik bagi memastikan Malaysia kekal berdaya saing. Pada masa sama, aspek pendidikan, kesihatan, infrastruktur, pembangunan luar bandar serta transformasi digital terus diberi perhatian. Bantuan dan sokongan kepada golongan yang memerlukan turut diperkasa menerusi pendekatan yang lebih bersasar dan berkesan. Belanjawan 2026 memperkukuh ekonomi, memperkasa rakyat, membina masa depan negara yang sahih hanya di RTM.
1: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong anak-anak FM yo, ingat sampai bila-bila.

Ya, moncak petang usah moncak. Amboi lagu di juang petang ni kan. Yang memandu ketika ini hati-hati memandu ya. Sambil layan lagu best-best di kemain ya. Terbau-bawa perasaan. Apapun dan semoga anda sentiasa ceria dan tetap jadikan kami ya radio nombor satu anda ya. Radio nombor satu orang negeri. Yang nak hantar ucapan macam biasa 012-603-0603. Abang Azman, apa khabar? Hati lama tak dengar. Baik, alhamdulillah Abang Azman. Ada yo ha. Siti dah mula apa kanti mancak petang pada bulan Oktober ya. Apa pun terima kasih lah ya Abang Azman kita. Baik apa tu bang. Petang-petang ni teringat juga abang-abang kebun kita. Abang tu selalu masuk kebun pagi petang. Tengah dengar ke ketika ini? Apa pun hati-hati masuk kebun, tengok apa yang ada kat depan, kat belakang, kat kiri kanan ya. Dan waktu asal untuk hari ini akan masuk pada pukul 4.14 minit petang. Jadi saran kita, kita nak bertenang ya, kekal bertenang. Lepas tu kita sambung semula boleh. Lagu FM, ingat sampai bila-bila.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: #penyaranjakim.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba'i وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Ya, moncak petang. Azah moncak. Salam masa. Sedia ucapkan pada anda semua yang selamat menunaikan solat fardu asar. Dan sedikit perkongsian mutiara kata, saudara, mudahkanlah urusan seseorang kerana kita tidak pernah tahu seberat apa yang sedang dipikulnya. Usah ditambah beban dengan kata-kata yang kadang-kadang menyakitkan kita. Jangan dipersulitkan sesuatu yang boleh dipermudahkan. Sekiranya mampu membantu, bantu dengan seadanya. Sekiranya tidak mampu, sekurang-kurangnya kita tidak menyusahkan siapa-siapa. Dan semoga Allah sentiasa memudahkan jalan hidup kita. Hiduplah dengan tenang dan sentiasa memberi kebaikan. Negeri FM, ingat sampai

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Negeri
1: sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Mancak petang setelah mancak Ompek 41 minit petang ya. Selamat petang dan selamat minum petang lah bagi anda yang sedang minum petang kan. Kalau Siti kocik-kocik dulu petang-petang macam ni, mak kita selalu buat minum petang. Tapi menu itu ada di sekitar rumah. Kalau musim sukun-sukun goreng kan. Kalau musim orang kata pisang berbuah, ada pisang goreng Haji Kodok. Lepas tu mak kita ni kadang-kadang dia suka buat manisan pengat pisang. Ui, bayangkanlah ya. Potong-potong cenia, dapat pula teh onipi ya. Makan pula dengan pengat pisang. Tak nampak akak lalu kat belakang ya. Tapi itulah, kalau dah meningkat usia, kadang-kadang ya, tak semua orang dia makan lebih-lebih apa pisang, angin pula. Ikut jenis perut masing-masing lah kan. Apa pun untuk anda, terima kasih banyak-banyak kakak setia dengan Negeri FM, walau di mana sahaja anda berada. Yang sedang mandu balik kerja, hati-hati, terima kasih ya. Hari ini jadikan Negeri FM teman sepanjang perjalanan anda. Yang nak hantar ucapan selamat potang macam biasa 012-603-0603 ya. Jangan sadis-sadis potang ni, bawa-bawa bergembira. Jadi sini nak ajak juga untuk anda semua, ada 6 finalis satu pentas ni. Apa dia tu Siti? Kebuncak bintang P. Ramlee. Jadi jom kita sokong ya, wakil-wakil yang akan berentap ya, merebut gelaran juara sebagai bintang P. Ramlee 2026. Nak tengok kat mana ti? 11 Oktober hari Ahad, 9 malam di Data Putra Unimas Kota Samarahan. Jadi anda boleh tengok secara langsungnya di TV2. Kita ada 6 finalist. Wah. Jadi syabas dan tahniahlah yang dah pergi final pun. Untungnya joki masing-masing, kita ada rakan-rakan kita ya. Jadi teruskan menyokong PR1 Wakil Selatan Melaka. Semuanya dah banyak lagi menerusi Negeri FM saudara. Kalau dah ngaya, apa pun mancak potang.

0: dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Moncak Potang.

Ya, mencak potang rasa dan takdir, saudara. 4.51 minit potang. Tepat pukul 5. Sama-sama kita nak dengarkan utama 5 potangnya. Lepas itu kita sambunglah semula. Apa pun jaga diri baik-baik ya. Keadaan jerebu di luar sana, ambillah langkah pencegahan sewajarnya. Kalau tahu tak sihat tu, kurangkan aktiviti di luar rumah, saudara. Banyakkan minum air kosong. Ni kenapa tak minum air kosong ni? Tak lalulah ti. Maklumlah kosong ya tak. Tapi penting ya untuk penjagaan diri kita juga. Amalkan jadi pesan pada anak-anak kita yang mungkin bersekolah. Sesi potang ya. Bawa bekal siap-siap. Bekal air masak tu lah, air putih. Kan, supaya anak kita kekal sihat, cergas dekat sekolah. Ya. Dan kalau tak sihat, cepat-cepatlah dapatkan rawatan. Jangan tunggu lama-lama. Ya. Kadang ada orang biar, 2-3 hari biar. Ya, tak ada apalah sikitnya. Tapi tak tahu. Kadang-kadang kan, bila dia biar tu, darah naik. Jadi punca. Punca makin merebak. Ya. Apapun, teruskan mendengar Negeri FM, saudara. Ingat sampai bila-bila. Moncak, potang.

0: usaha memperkukuh ekonomi negara, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memastikan pembangunan dapat dinikmati secara menyeluruh. Kerajaan memberi keutamaan kepada pengukuhan fiskal, peningkatan peluang pekerjaan dan pendapatan selain memperkasa sektor ekonomi strategik bagi memastikan Malaysia kekal berdaya saing. Pada masa sama, aspek pendidikan, kesihatan, infrastruktur, pembangunan luar bandar serta transformasi digital terus diberi perhatian. Bantuan dan sokongan kepada golongan yang memerlukan turut diperkasa menerusi pendekatan yang lebih bersasar dan berkesan. Belanjawan 2026 memperkukuh ekonomi, memperkasa rakyat, membina masa depan negara yang sahih hanya di RTM.
1: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

0: Mancak petang asah mancak ya kan. Bertemankan cerita lemak manis sampailah 6 petang. Jadi ada masa lagi untuk kita sama-sama burak-buraklah petang ni. Apa pun, terima kasih pada anda yang kekal setia dengan siaran kami. Yang belum follow lagi media sosial, follow ya. Cari je kami ada di Facebook, di Instagram dan juga di TikTok, di YouTube pun ada. Okey, petang ni nak kongsi info lah kan. Kementerian Komunikasi ya, sedang merangka kaedah terbaik bagi memperluas program e-tuition rakyat. Alhamdulillah. Dan ini bagi membolehkannya pelajar yang mempunyai capaian internet baik dapat mengikuti kelas secara dalam talian lah. Dari rumah pun boleh. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, ketika ini ya, pelajar perlu hadir ke Pusat Sebaran Maklumat Nasional atau kita panggil NADI untuk mengikuti program berkenaan. Namun ya, pihak kementerian sedang mengkaji saudara pendekatan yang lebih baik yang membolehkan ya, kemudahan itu dinikmati dari rumah. Dan dalam pada masa yang sama, kerajaan juga komited ya, untuk terus menyokong pemerkasaan ekosistem media tempatan dalam mendepani cabaran peralihan corak periklanan dan juga demografi penonton menerusi inisiatif Dana Inovasi Media. Apa cerita itu? Dan Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata ya, peruntukan dana 30 juta yang disediakan pada sejak tahun lepas lah terpakai sehingga kini dan dibentuk bagi membantu pengamal media arus perdana serta arus media dalam talian lah kan. Dalam talian tempatan untuk memodenkan infrastruktur dan juga perkhidmatan mereka. Selain itu ya, Presiden Majlis Permuafakatan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Nasional, iaitu Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Ali ya, menyokong sebenarnya arahan menutup sekolah di kawasan yang mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU ni melebihi 200 yang disifatkan ya, sebagai langkah tepat Kementerian Pendidikan ya, untuk terus melindungi kesihatan warga sekolah. Juga hari ini bantuan tunai RM400 melalui Budi Agrokomoditi mula disalurkan hari ini. Kerajaan Madani menyalurkan bantuan tunai Budi Agrokomoditi sebanyak RM400 termasuk RM200 secara interim bagi membantu meringankan kos serta menyokong kelangsungan mata pencaharian petani dan pekebun di seluruh negara. Mereka yang belum dapat lagi, mungkin permohonannya 1 hinggalah 30 September. Pembayaran akan dibuat mulai 8 Oktober 2026. Jadi bawa bersabar. Kalau nak tahu lebih lanjut, layari sahaja portal budidiesel.gov.my.
1: Setapak melangkah, dua langkah ingatan kanda pada Dinda.
2: Adinda bersumpah, jikalau kekanda tidak kembali, Adinda akan menyusul ke kanda, menginjak pada tanah yang sama, bernafas pada udara yang sama.
1: Layar berbelok-belok, sauh dibongkar di tempat tenang. Yang tinggal hati tak elok, yang pergi hati tak senang. Bila sampai waktu, akan bersama.

0: RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
2: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
3: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
4: Muncak pun tak usah muncak.

Rancak Petang, saudara. 5.40 minit petang. Terima kasih pada anda yang masih lagi setia. Saya tidak maklumkan juga lah, ada notis penyelenggaraan lebuh raya. Ada kerja-kerja penyelenggaraan ya, di kilometer 238.5 hinggalah 237.7 dari Pedas Linggi ke Simpang Ampat. Ia menyebabkan lorong kiri terhalang. Tadi yang tengah mandu ya, Siti sebutkan jalan tu pula, kena pandu hati-hatilah ya. Patuhilah arahan pengawal ataupun papan tanda trafik di lokasi, dan pastikan semua langkah berjaga-jaga telah pun diambil dengan sebaiknya. Semoga anda selamat sampai ke destinasi, dan hati-hatilah ya, yang boleh Siti ucapkan pada anda. Yang penting kalau rasa mengantuk, berehat seketika ya. Selamat petang pada Mitra 7. Macam biasa, satu hari ada 2-3 pantun diborgi, 5 perut lebat dipangkal, batang selasih condong uratnya, hujan lebat boleh ku tangkal, hati yang kasih apa ubatnya. Kalau nak menjawab 4 korek tak dapat rasa kan, kalau jawab 2 korek insyaAllah boleh.

Tapi kadang-kadang dua korek pun tak menjadi. Apapun, terima kasih lah ya, Mitra 7 untuk pantun petang ni. Yang watarnya kan, kalau hati yang kasih tu apa ubatnya, bawa lah berjumpa, tanyakan pada si dia. Boleh ke macam tu? Boleh lah agak kan. Tapi nak tanyalah, siapakah gerangannya?

49 minit petang. Maknanya dah ujung-ujung Buana dah ni kan. Tugasan Siti menemani saudara cukup sampai 6 petang. Sebab ni rakan penyampai ya. Ini geng malam, ekspresi malam akan terus menemani anda bermula 6 petang bawa ke 12.30 malam. Pastinya ada hiburan, ada lagu, ada informasi. Kena sama-sama dengar 92.6, 95.7 dan 107.7. Minta maaf ya kalau ada salah dan silap. Dan sekali lagi Siti nak ingatkan anda untuk sama-sama kita tonton, kita dengarkan Belanjawan 2027 yang bakal dibentangkan untuk hari tuju demi kesejahteraan rakyat, ekonomi yang lebih kukuh dan tentunya masa depan Malaysia yang lebih mantan. Ingat temu janji kita 9 Oktober esok hari Jumaat 3.30 minit petang, pastinya menerusi 34 stesen radio RTM. Okey? Jangan diri baik-baik. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam Wancak Potang. Ikut giliran, gila-gila. Siti Lemak Manis mo Nen Terpabung. Esok anda akan bersama dengan Nen Terpabung lah ya. Yang sedang mandu balik Kajang, hati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi. Yang baru memandu nak bayi tempat Kajang, asyik malam tekan wei. Hati-hati ya. Selamat berkajang. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Moncak Potang, Osah Moncak Eh.
1: Belanjawan 2026 terus memberi fokus kepada usaha memperkukuh ekonomi negara, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memastikan pembangunan dapat dinikmati secara menyeluruh. Kerajaan memberi keutamaan kepada pengukuhan fiskal, peningkatan peluang pekerjaan dan pendapatan selain memperkasa sektor ekonomi strategik bagi memastikan Malaysia kekal berdaya saing. Pada masa sama, aspek pendidikan, kesihatan, infrastruktur, pembangunan luar bandar serta transformasi digital terus diberi perhatian. Bantuan dan sokongan kepada golongan yang memerlukan turut diperkasa menerusi pendekatan yang lebih bersasar dan berkesan. Belanjawan 2026 memperkukuh ekonomi, memperkasa rakyat, membina masa depan negara yang sahih hanya di RTM.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala saudara di atas limpah kurnia dan rahmatnya. Kita bersua lagi untuk edisi Jumaat 8 Oktober 2026 bersama dengan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Dan ribuan terima kasih kepada rakan tugas sebentar lagi sampai lagi kalau bukan Siti Lemak Manis yang telah pun menemani anda bermula pada pukul 2 petang tadi sampai pukul 6 petang dalam ruangan Moncak Petang. Dan ketika ini saya Yasin Kasim AKYK akan menemani anda seperti biasa sampai pukul 12.30 malam nanti dalam ruangan Ekspresi Malam Negeri FM. Dan untuk jam yang pertama macam biasa hari ini saya kongsikan jugalah kan keadaan cuaca ataupun keadaan jerebu semasa indeks pencemaran udara di Seremban agak macam merisikokan jugalah, agak berbahaya jugalah kalau kita sentiasa ataupun kerap melakukan aktiviti di luar tu kan. So saya harap anda semua sentiasa hydrate dan jangan biarkan badan anda kering dengan keadaan cuaca jerebu yang agak meruncing dan agak merisaukan. Saya harap anda semua sentiasa pakai, khususnya kanak-kanak, pastikan anak-anak kita sentiasa tidak terlalu terdedah dengan aktiviti luar rumah. Okay, seketika untuk menemani anda sehingga pukul 12.30 malam nanti untuk jam yang pertama, kita akan layan lagu-lagu yang terkini. Dan nanti insyaAllah saudara pukul sebelum 6.45 minit petang nanti kita akan tukar kesuanya dengan lagu-lagu yang berunsurkan ketuhanan, lagu-lagu nasyid sebentar lagi. Okay, jadi jangan ke mana-mana, terus kekal setia melalui 3 gelombang utama 90.6, 95.7 dan 107.7 ataupun yang mendengar melalui di RTM. Klik, terima kasih banyak-banyak dan selamat mendengar Negeri FM hingga sampai bila-bila.

Kepentingan Malaysia diutamakan. Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Put my defenses up, 'cause I don't wanna.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

6.26 minit petang, saudara. Terima kasih kepada anda terus menjadikan kami siaran nombor 1 di hati anda. Tak kira di mana saja anda berada, sama ada yang baru berada di tempat kerja, kerja petang, kerja malam orang kata, tak apalah. Kita kadang-kadang lain pula cara waktu kerja kita. Shift kita berbeza pula dengan orang. Kadang orang balik, kita pula yang kerja. InsyaAllah, tak apa. Yang penting kita ada kerja, kita ada tanggungjawab, kita ada amanah, kita perlu laksanakan dengan penuh ikhlas. Dan insyaAllah, semoga kita memperoleh rezeki yang barakah untuk kita kongsikan bersama keluarga kita, insyaAllah. Okay, terjadi saudara, untuk hari ini macam saya kata tadi, jerebu agak merisaukan juga keadaannya kat luar. 157 indeks pencemaran udara ketika ini di Seremban, dan saya harapkan anda semua macam biasa suka untuk saya ingatkan supaya tidak terjedah terlalu lama di luar bagi mengelakkan kita menghirup udara jerebu ni. Mungkin akan melemahkan badan jugalah, boleh menyebabkan berbagai aplikasi badan juga. Jadi kepada anda khususnya, nasihatkan anak-anak, kadang-kadang kecil ni yang suka main kat luar kan, dia dah lama dulu orang rumah, tunggu mak ayah balik pun nak buat pergi taman, tapi dah berapa hari ni kita rehatlah dulu, tunggulah keadaan semuanya reda balik. Kita doa lah semoga keadaan jerebu ni kembali pulih seperti seperti sedia kala, insyaAllah. Kekasih setia ni Kera FM, ekspresi malam bertemankan YK.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat, sampai bila-bila.

0: 6, 9.7 107.7
1: Nombor apa tu, cu?
0: Itulah gelombang negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Pandai, cucu Wan. Wan suka setesan tu.
0: Saya pun suka. Dengarlah.
1: Iyalah. Ingat sampai bila-bila, ya.

0: Manu lah pagi ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalihan lah dari Udan ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tengah cari dari Wan ni atau Manu hilang.
1: Oh, radio. Manu kan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lah.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iya
0: kok? Iya. Macam mana?
1: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bilo-bilo.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

48 minit petang saudara, dan untuk panduan muslimin muslimat kasih Allah Subhanahu Wa Taala, waktu solat fardu maghrib hari ini bagi daerah Seremban Port Dickson akan masuk pada pukul 7.03 minit malam, sementara waktu solat fardu isyak pula akan masuk pada pukul 8.13 minit malam nanti. Jadi kekal setia Negeri FM, jangan sampai bila-bila.

0: firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika min al-barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba'a وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Ketahui, apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini? Oleh itu, dengarlah dengan teliti kata-kataku dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi. Ingatlah bahwa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu dan Dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba, oleh itu segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dan dia tidak berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas istri kamu, mereka juga mempunyai hak di atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik. Berlemah lembutlah terhadap mereka, kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu yang setia. Dan hak kamu atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina. Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah solat 5 kali sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaan kamu. Kerjakanlah ibadat haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahwa setiap Muslim adalah bersaudara kepada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya, kecuali dalam takwa dan beramal soleh. Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari nanti untuk dipertanggungjawabkan di atas segala apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu, awasilah agar jangan sesekali terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi Nabi atau Rasul yang akan datang selepasku dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Sekiranya kamu berpegang teguh dan ikuti kedua-duanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikannya pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang terus mendengar dariku. Saksikanlah ya Allah, bahwasanya telah aku sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Kutubah ini disampaikan pada 8 Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah, ketika Rasulullah SAW mengerjakan hujjatul wida di lembah

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa beliau mendengar Nabi mewasiatkan seorang sahabatnya dengan bersabda, "Ightanim khamsan qabla khams, shababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla shughlik, wa hayataka qabla mautik." Maksudnya, rebutlah lima perkara sebelum datang lima perkara. Masa muda sebelum datang tua. Masa sihat sebelum datang sakit. Masa kaya sebelum datang miskin. Masa lapang sebelum datang masa sibuk. Dan masa hidup sebelum datangnya mati. Hadis riwayat Ibn Na'im dan Ibn Al-Mubarak.

قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين صدق الله العظيم. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Maka hendaklah kamu tetap teguh di atas jalan yang betul lurus, yang membawa kepada mencapai keredaannya. Serta pohonlah kepadanya pengampunan dosa-dosa kamu yang telah lalu. Dan ingatlah kecelakaan besar bagi orang-orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain. Surah Fussilat ayat 6.

7.39 minit malam, saudara. Alhamdulillah, tahniah kepada anda yang telah berjaya mendirikan tiang yang keempat. Berbagi satu lagi tiang untuk kita sama-sama mendirikan dalam rumah. Kalau kita sebagai pemimpin keluarga, dah mestilah kita yang mendidik anak-anak kita supaya mereka juga taat sama-sama dengan kita, insyaAllah. Alhamdulillah lah kalau kita dapat menyemarakkan rumah tu dengan solat berjemaah sama-sama dengan keluarga. Syabas dan tahniah saya ucapkan. Saudara muslimin muslimat, terima kasih Allah SWT untuk panduan kita bersama. Waktu solat fardu isyak pula hari ini bagi kawasan Seremban Port Dickson akan masuk pada pukul 8.13 minit malam nanti. Dan insyaAllah kita semoga dapat menunaikan kelima-lima rukun kita hari ini, kan, tanggungjawab kita kepada Sang Pencipta. Tanda syukur kita tentang adanya Tuhan yang sentiasa ada bersama dengan kita saat susah dan juga senang, insyaAllah. Dan saudara, jangan lupa besok Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia ke-10 akan mengumumkan belanjawan 2026. Pasti yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia, dan kita mengharapkan ada limpahan ekonomi ataupun ada limpahan belanjawan yang juga berkait dengan kita, yang mampu memudahkan kehidupan kita, insyaAllah. Okay, kita doakan yang baik-baik. Semoga perjalanan belanjawan esok yang akan dibentangkan di Parlimen memberikan sikit impak baiklah kepada kita dan juga ekonomi negara secara khususnya. Okay, terus ke Kak Setia, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Belanjawan 2026 memperkukuh ekonomi, memperkasa rakyat, membina masa depan negara. Yang sahih hanya di RTM.

0: 8.2 minit malam, saudara. Baik, untuk seketika ni ada sesuatu yang lebih eksklusif kami nak bawakan anda secara langsung. Kita akan menemu bual pengarah pendidikan Negeri Sembilan, Puan Khalidah Omar, di talian sekarang ini berkait dengan pengumuman tutup sekolah semua institusi pendidikan di Negeri Sembilan esok. Jadi untuk itu, saya bersama-sama dengan Puan Khalidah di talian. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Apa khabar, Puan?
1: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Baik, Puan Khalidah, saya sedia maklum dan perkara ini perlu kita sama-sama kongsikan kepada pendengar-pendengar khususnya yang mendengar kita ketika ini berkait dengan penutupan sekolah yang akan berlangsung disebabkan oleh masalah jerebu ni. Mungkin penjelasannya daripada Puan Pengarah Pendidikan Negeri Sembilan sendiri. Silakan, Puan.
1: Okey, terima kasih atas peluang yang diberikan pada kami untuk makluman semua. Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan menjunjung titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong yang mengutamakan keselamatan dan kesihatan murid serta warga pendidikan susulan keadaan jerebu sekarang ini. Jadi selaras juga dengan kenyataan media daripada Kementerian Pendidikan Malaysia pada 8 Oktober sebentar tadi, maka saya ingin memaklumkanlah kepada semua bahawa semua institusi pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia di Negeri Sembilan akan ditutuplah mulai 9 Oktober 2026 ini. Maknanya esok ya, tuan. Jadi ini adalah berdasarkan kepada catatan bacaan indeks pencemaran udara IPU di 3 stesen pemantauan di Negeri Sembilan iaitu Port Dickson, Seremban dan Nilai yang telah melebihi 180 jam 5 petang hari ini. Jadi untuk makluman semua, saya mohon para ibu bapa untuk ambil maklum perkara ini untuk memastikanlah anak-anak tuan-tuan tidaklah datang ke sekolah sebab kita lebih mementingkan kesihatan anak-anak kita.
0: Betul. Baik, Puan, mungkin kita boleh kongsikan bagaimana dengan proses pembelajaran yang akan berlangsung. Apakah PDPR akan diaktifkan atau macam mana?
1: Ya, betul. Ya. Jadi mana-mana institusi pendidikan yang terjejas perlulah memastikan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dari rumah PDPR yang mesti dilaksanakan demi memastikan kelangsungan pembelajaran murid dengan mengambil kira kemampuan, akses dan keperluan murid serta kesiapsiagaan guru. Untuk makluman semua, insya-Allah kami warga pendidik telah pun bersedia dengan perkara ini dan insya-Allah anak-anak tuan-tuan akan meneruskan PDPR mereka di rumah.
0: Oh, baik. Itu satu pesan yang cukup sangat berguna kepada seluruh ibu bapa khususnya pada kanak-kanak, anak-anak kita juga sebab dalam keadaan indeks pencemaran udara yang Negeri Sembilan dah pun melangkaui 180.
1: Dan
0: kita bahkan mengikut Johor juga sebelum ni yang menutup sekolah selama 3 hari kan. Macam di Negeri Sembilan setakat ni macam mana? Adakah ada tarikh yang akan dimaklumkan ataupun sehinggalah keadaan jerebu ni kembali kurang daripada bacaan 180 indeks pencemaran udara tu?
1: Macam ni, kami akan bersama dengan pejabat pendidikan daerah dengan sekolah akan sentiasa memantau keadaan, memantau bacaan IPU dari semasa ke semasa dan kita akan membuat tindakan sewajarnya lah. Pemakluman akan terus kita maklumkan kepada semua warga pendidik. Jadi kita ada esok, jadi kita tengok juga hari Sabtu, hari Ahad dan kita akan maklumkan situasinya untuk hari Isnin pula.
0: Ini termasuk sebarang apa saja aktiviti-aktiviti luar kelas ataupun di luar proses pembelajaran
1: betul,
0: itu.
1: Betul, betul. Kita tidak menggalakkan lah sebab kita lebih mementingkan keselamatan dan kesihatan anak-anak kita.
0: Baik, terima kasih banyak-banyak Puan Khalidah atas sedikit pemakluman yang saya kira cukup bermakna, pemakluman yang sahih datang daripada agensi yang betul. Kita tak nak nanti orang terburu-buru kan, tak tahu apa hujung pangkal cerita kan. Jadi apapun terima kasih banyak-banyak di atas pemakluman dan mengambil berat tentang titah berkenaan Duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agung yang telah mengumumkan bahawa semua sekolah-sekolah di atas 180 indeks pencemaran udara haruslah ditutup, bukan hanya di Negeri Sembilan tapi juga bakal berlangsung di beberapa buah negeri lagi yang turut dilanda indeks pencemaran udara yang sangat tinggi ini, insyaAllah. Baik, apapun kami warga kerja Negeri FM, seluruh warga Negeri Sembilan mendoakan agar proses pendidikan terus berlangsung dengan baik tanpa sebarang masalah dan dipermudahkan, insyaAllah.
1: Terima kasih Negeri FM.
0: Baik, terima kasih Puan Khalidah. Baik, itu saudara yang kita dapat kongsikan bersama-sama dengan Puan Khalidah Omarah, Pengarah Pendidikan Negeri Sembilan, yang telah kongsikan kepada kita tentang pemakluman semua sekolah-sekolah ataupun institusi pendidikan di Negeri Sembilan adalah ditutup berkait dengan indeks pencemaran udara yang agak tinggi melanda Negeri Sembilan hari ini. Okay? Dan insyaAllah jaga kesihatan anda. Di rumah pun masih ada lagi proses pembelajaran dan tadian yang akan diteruskan oleh Jabatan Pendidikan. Jadi sila pantau anak-anak anda agar mereka tidak tertinggal dalam sebarang proses pembelajaran, insyaAllah. Terus kekal setia. Dan untuk maklumat muslimin muslimat, kasih Allah SWT, waktu solat fardu isyak bagi daerah Seremban Port Dickson akan masuk pada pukul 8.13 malam nanti. Jadi kekal setia, ingat sampai bila-bila.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
1: Dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah melebarkan tangannya, yakni kerahmatannya, di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di waktu siang, dan melebarkan kerahmatannya di waktu siang untuk menerima taubat mereka yang melakukan kesalahan pada waktu malam. Demikian terus menerus sampai terbitnya matahari dari arah barat, yakni di saat hampir tibanya hari kiamat. Kerana setelah ini terjadi, tidak diterima lagi taubat seseorang.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan menyeriatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Alhamdulillah, selawat dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara, tadi kita semua sudah pun mendapat pemakluman daripada Puan Khalidah Umar, pengarah pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, yang telah pun memaklumkan bahawa semua sekolah dan sisi pendidikan di Negeri Sembilan ditutup. Okey, disebabkan oleh bacaan indeks pencemaran udara yang telah pun melebihi 180 IPU semasa, dan ini mungkin akan memberikan risiko kepada mereka. Jadi setiasa awasi anak-anak kita, walaupun besok cuti sekolah, bukanlah makna cuti dalam memperoleh ilmu. PDPR akan dilaksanakan. Sila pantau anak-anak anda. Okay, mungkin besok kita bertugas, bekerja, kita ada kat rumah, anak-anak kat rumah, tapi kita boleh maklumkan pada mereka tentang kebersediaan mereka untuk PDPR. Mungkin malam ni kita dah boleh onlah PC kita kat rumah tu, untuk anak-anak kita menjalani proses pendidikan tanpa gangguan, walaupun dalam keadaan cuaca jerebu macam ni, insyaAllah. Okay, terus ke kasetia saudara Negeri FM, ingat sampai bila-bila pukul 9.15 malam nanti kita akan layan lagu-lagu retro rock terbaik. Terus kekal setia, ingat sampai bila-bila.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

Malaysia kekal berdaya saing. Pada masa sama, aspek pendidikan, kesihatan, infrastruktur, pembangunan luar bandar serta transformasi digital terus diberi perhatian. Bantuan dan sokongan kepada golongan yang memerlukan turut diperkasa menerusi pendekatan yang lebih bersasar dan berkesan. Belanjawan 2026 memperkukuh ekonomi, memperkasa rakyat, membina masa depan negara yang sahih hanya di RTM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Pusat Berita Radio Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Dan kita akan kembali selepas itu dengan lagu-lagu retro rock terbaik. Jadi jangan ke mana-mana, kekal setia hanya di Ruang Udara Negeri FM.

0: dekat kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura sama makan lah buat ampi atau tu. Kalau nak berbura, kau berhenti makan. Kau dilempar lah kalau apa jangan kata.
1: Ya, pote-pote itu kan. Ha. Jangan nak berlari-lari kau. Cetan itu pun lari-lari nyuruh kau. Ha, kau ni bantai dia pote kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan memisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Kan? Tolak kan?

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah ditutup mulai esok jika IPU lebih 180. Aktiviti ketenteraan di Pulau Balabak, pertahanan Sabah diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ikuti RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: Hai, saya Ziai. Hai, saya Ziti. Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejap, Pak. Jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke jam yang seterusnya bersama-sama YK dan Ruangan Ekspresi Malam. Seperti yang telah dijanjikan, lagu-lagu retro rock terbaik akan kudara sehingga pukul 11 malam nanti. Seperti biasa, itu jam yang pertama. Kami nak belanja anda dengan lagu-lagu retro rock yang agak rancak. Dan seterusnya masuk jam yang kedua nanti, kita pergi ke slow rock pula. Yang penting anda semua kekalkan frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 ataupun mendengar melalui RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Tak kira di mana saja anda berada, harapnya anda semua akan terhibur malam ini dengan lagu-lagu yang telah disusun. InsyaAllah terus kekal setia di Negeri FM, retro rock terbaik bertemankan YK.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

New DIY daripada Linkin Park, saudara, 9.41 minit malam. Yang mungkin ketika ini sedang mendengar kami dalam tugasan kerja, selama menjalankan tanggungjawab anda, ada amanah yang perlu dipikul sambil kita berhibur, menemani anda ketika ini dengan lagu-lagu retro rock terbaik daripada dalam dan juga luar negara. Dan harapnya juga kita pesan pada anak-anak kita besok yang mungkin akan bercuti sekolah bersempena, bukan bersempena, disebabkan oleh keadaan jerebu semasa yang agak meruncing. Jadi kita mastikan kesihatan mereka, jangan pula besok kita tak ada kat rumah, dia orang ni pula pandai cakap menunggang motosikal ke kan. Dah ada dah plan dia nak jalan-jalan, nak gunakan motosikal ayah dia esok. Hati-hati, ingat kepada anak-anak kita, setiasa peka dengan keadaan semasa. Ia bukanlah waktu untuk kita berehat, tu bukanlah maksudnya tak pergi sekolah atau kita tak belajar ke apa. PDPR dilangsungkan, masih ada lagi proses pendidikan pembelajaran dalam talian yang perlu anak-anak kita lalui. Dan itu bukan kesempatan buat adik-adik untuk mengambil kesempatan nak keluar merayau dalam keadaan keadaan jerebu yang agak meruncing, 180 indeks pencemaran udara kita hari ini. Jadi saya harapkan anda semua sentiasa hati-hati, sentiasa pesan pada anak-anak, jaga diri, walaupun dalam rumah pun kena jaga diri juga, kena pantulah juga, dapat ringankan beban dalam mengemas rumah tu kan, jangan anak-anak kita, supaya mereka boleh tolong dan bantu kita kemas rumah kita esok, insyaAllah. Terus kekal setia saudara dengan lunan lagu-lagu retro rock terbaik ketika ini, akan kudara sehingga pukul 11 malam nanti. Kekal setia hanya di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata, dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Ini pejam celik saudara. Tiba-tiba kita dah masuk ke jam yang seterusnya. 10.09 minit malam dan suasana lagu-lagu retro rock yang mengalun anda dengan berbagai kenangan saat dan ketika lagu-lagu ini popular di ruang udara pada ketika era penghujung pada permula pada era 80-an, 90-an. Dan insyaAllah lah kita terus kekalkan memori itu supaya memori yang indah dalam hidup kita. Dan seketika saudara masih menemani anda, kita nak tukar sikit genre kita. Masih lagi dalam suasana retro rock, tapi kita ambil yang sentimental rock pula, yang santai-santai, supaya kita semua dapat rehat jugalah eh. Asyik dengar lagu keras saja kan. Okey, kita belanja satu jam dah. Dan lagu-lagu yang genre ni keras hard rock eh? Dan sekarang ni kita akan beralih pada slow rock pula. Yang penting kita masih lagi genre yang sama, retro rock terbaik berteman kawan KC hingga pukul 11 malam nanti. Kekal setia hanya di ruang udara Negeri FM yang sampai bila-bila.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir.

Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal

0: bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Soldier of Fortune, Deep Purple, Saudara, 10.33 minit malam. Yang mungkin ketika ini dapat istirahat bersama-sama dengan keluarga sambil layan Negeri FM. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Jang yang berada di Kedaloi ataupun di Paso. Terima kasih banyak-banyak Zizi, terima kasih banyak-banyak rakan-rakan yang mendengar ketika ini. Rasa tak puas dengar lagu retro rock malam ni YK. InsyaAllah ada dah sikit-sikit lagi 30 minit dia lagi kan. Tapi kita layan. Tapi banyak saya kata tadi lah, tadi mula-mula jam yang pertama lagu-lagu yang hard rock, lagu-lagu yang rock yang agak keras. So jam yang kedua ni kita main lagu-lagu yang sentimental rock, slow rock. Semoga anda semua terus layan. Rock ni ada macam-macam genre. Yang penting dia ada satu semangat rock. Okay, insyaAllah lah saya harap anda semua terus terhibur. Sambil-sambil tu juga jangan lupa perancangannya. Besok cuti, bukan cuti sekolah lah Besok sekolah-sekolah di kawasan Seremban ni khususnya ditutup bagi memastikan anak kita tidak terdedah dengan keadaan jerebu yang sangat meruncing. Ketika ini 180 lebih dah. Jadi kita harapkan indeks pencemaran udara ini segera pulih seperti sedia kala lah. Walau bagaimanapun, proses pembelajaran dalam talian PDPR akan diteruskan. Jadi pastikan anak-anak anda esok bersedia dengan gadget-gadget mereka, bahan-bahan untuk mereka gunakan sepanjang proses pembelajaran dalam talian itu berlangsung. Sehingga bila nanti kita tunggu dulu, kita doakan jugalah masa yang sama agar keadaan jerebu ini kembali pulih lah. InsyaAllah kita doakan sama-sama. Hanya doa je lah yang boleh memastikan semuanya dan keadaan sedia kali semula, insyaAllah. Okay, terus kekal setia. Saya nak belanja anda lagi dengan lagu-lagu retro rock terbaik hanya di Ruang Udara Negeri FM, bertemankan YK sehingga pukul 11 malam nanti.

Baik, sampai tepat pukul 11 malam nanti kita ke Pusat Berita Radio Kasepuri Kuala Lumpur sekali lagi untuk kita dapatkan berita yang terkini. Pastinya di ruang udara RTM 34 stesen, tak kira di mana saja, untuk memastikan anda semua memperoleh berita yang sahih dan yang terkini. Jadi kekal setia untuk jam yang terakhir berteman dengan YK dan suasana lagu-lagu romantis yang akan ke udara daripada pukul 11.10 minit malam sampai pukul 12.30 malam nanti. Kekal setia Negeri FM dengan sampai bila-bila.

helai kasih sayang kita yang telah dibina sekian lama. Carilah titik bermula semula untuk mencipta semula kasih sayang. Sebab apa? Sebab kita sayangkan dan cintakan seseorang itu dengan ikhlas. Dan saudara, susulan jerebu sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya ditutup pada esok hari 9 Oktober 2026. Sementara di Pahang, hanya daerah Rompin terlibat dan negeri lain beroperasi mengikut tadbir persekolahan macam biasa. Jadi saya harapkan anda semua sentiasa peka, ambil tahu, ambil maklum. Jangan besok tiba-tiba hantar anak ke sekolah pula. Kenapa tak ada orang ya? Rupanya kita semua sudah dimaklumkan walaupun agak lewat petang tadi, tapi saya harap dan saya percaya semua dah dapat maklumat. Jadi pastikan anak-anak kita meneruskan pengajian ataupun proses pembelajaran mereka menerusi pembelajaran dalam talian PDPR. Okay, jadi pastikan anda persiap-siagakan mereka dengan alatan-alatan yang bersesuaian, gadget. Hari ini zaman gadget, mereka belajar melalui teknologi yang ada hari ini kan. Jadi kita manfaatkan dalam keadaan yang meruncing, keadaan jerebu yang sudah pun melebihi 180 indeks pencemaran udara yang bagi ke semua negeri-negeri yang telah ditutup sekolahnya esok. Jadi kita harapkan kita terus jalani kehidupan yang sihat, kurangkan aktiviti berada di luar rumah. Okay? Dan seketika saudara, saya akan mengandung anda dengan lagu-lagu yang mengusik jiwa, hati dan perasaan. Kadang-kadang bila orang tanya, bila kita buka cerita kita hari ini tadi berkait dengan cinta, sebenarnya cinta itu memang misteri, misteri yang tak terungkap. Kita cukup menyayangi seseorang, begitu juga seseorang yang begitu mengasihi kita dengan penuh keikhlasan, kasih dan sayang. Tetapi kita tidak tahu bila ia akan berakhir dan bagaimana cara ia berakhir, kerana semuanya adalah misteri dan telah tertulis di Lauh Mahfuz. Kerana Allah Maha mengadili setiap mereka yang hidup dengan penuh kasih sayang, maka hadapilah semuanya dengan penuh ketabahan. Dan semoga kita semua memperoleh cinta dan bahagia Tuhan Yang Maha Esa.

Assalamualaikum, selamat malam dan selamat kembali saudara. Masih lagi bertemu kawan YK di sini. Dan kali ini untuk jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu romantis akan ke udara. Lagu-lagu yang akan membuatkan jiwa kasih sayang kita subur semula, walaupun diusik kadang-kadang dengan berbagai ujian, rintangan dalam perjalanan. Tapi itu

0: 2, 3, go.
1: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
2: 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

11.51 minit malam saudara, menandakan titik akhir pertemuan kita untuk hari ini insyaAllah. Semoga yang baik-baik daripada apa yang telah kami siarkan kepada anda semua, baik hiburan ataupun bibit kata daripada saya sendiri, kalau ada saksi dan pun maaf sepinta. Semua yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan serba kekurangan itu hadirnya dari saya insan biasa yang tak lari daripada membuat kesilapan insyaAllah. Moga lain masa, lain ketika, dengan ketentuan Allah, moga kita dipertemukan insyaAllah. Baik saudara, assalamualaikum. Selamat malam. Jumpa lagi.

0: Allah, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 12.09 tengah malam dan bermaksud geng burung hantu sudah pun bermula. Dan jika anda tertanya-tanya siapa yang akan teman anda sehingga jam 6 pagi nanti, sayalah orangnya. Mira akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Tapi sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan penyampai saya, Aizat Azam, yang telah menemani anda dari jam 8 malam hingga 12 tengah malam tadi dalam segmen Nasrul Malam. Jadi untuk 6 jam seterusnya, kita akan isi waktu bersama dengan lagu-lagu dan sembang santai. Buat yang sedang bekerja, saya kirimkan semangat untuk anda. Yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Dan yang memang belum ada rancangan nak tidur tu, bolehlah kita berteman sehingga pagi nanti. Apa pun yang sedang anda lakukan, Mira harap kehadiran Mira pagi ini dapat menceriakan sedikit waktu anda. Jadi jangan ke mana-mana, jangan tukar frekuensi. Kita mulakan geng burung hantu bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia lagu daripada kumpulan Search, Serigala Segalanya.

Walau bermusim.

kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Lagu yang bertajuk Kickstart My Heart daripada Motley Crue baru saja anda dengarkan di National FM Sentiasa di Hati. Waktu-waktu sebegini, terutama sekali kepada mereka yang sedang berjaga untuk bekerja, sudah pastinya memerlukan tenaga yang banyak ya untuk berjaga tu, seperti Mira juga. Jadi mungkin salah satu cara anda untuk berjaga adalah dengan minum kopi. Kalau sebut pasal kopi ni, Mira rasa masing-masing ada cara tersendiri nak menikmatinya. Ada yang suka kopi pekat, ada yang suka kopi yang mesti letak susu, dan ada juga yang kalau kopi tu tak manis memang tak lalu nak minum katanya. Tapi yang menariknya, kopi ni bukan setakat ada macam-macam rasa. Lagu kopi dangdut pun boleh ada macam-macam versi. Selalunya kita dengar dengan rentak dangdut yang buat kita rasa nak berjoget kan. Tapi lagu selepas ni tajuknya kopi dangdut, tapi Mira bawakan rentak yang lain. Rentak rock. Kalau kopi biasa boleh buat orang segar, boleh buat mata anda berjaga. Yang lagu ni pula mungkin boleh buat kepala teranggu-anggu ikut rentak pula. Ini dia kopi dangdut versi rock. National FM, sentiasa di hati.

sekarang pukul 1.05 minit pagi. Satu jam dah berlalu sejak Mira mula bersiaran tadi. Cepat juga masa berjalan kan bila kita dengar lagu, layan lirik kan. Tapi jangan ingat Mira dah nak menghilang ya, lepas sejam kita baru je selesai pusingan pertama. Masih ada 5 jam lagi untuk kita habiskan bersama. Jadi Mira harap setakat ni lagu-lagu yang Mira mainkan kena dengan selera anda. Kalau ada yang tengah menyanyi di radio tu, teruskan. Cuma kalau ada orang di sebelah tengah tidur tu, perlahankanlah sikit suara ya, jangan ganggu orang tengah tidur tu. Apa pun, kita teruskan lagi game burung hantu bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

0: Anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Hello, Fire Friend.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengar National FM melalui saluran Astro 869. National FM, sentiasa di hati.
1: Buni bermaksud, orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras umur, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buni. National FM, biasa di hati.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish. Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapalah jerit-jerit ni?
0: Amboi, kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya, tak payah juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah. Insaf. Saya dengar ni akak cakap ni tau.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira dan baru saja tadi kita dengar lagu Beat It daripada Michael Jackson. Mungkin ada yang menari lalu Michael Jackson tadi kan. Boleh sambung menari lagi lepas ni, jangan risau. Tapi sebelum tu, Mira tiba-tiba fikir. Mira rasa ada satu perkara yang kita semua pernah alami, pernah buat. Bila tengah cari sesuatu, memang susah sangat jumpa. Tapi bila dah tak perlukan, tiba-tiba muncul depan mata. Macam tadilah contohnya, masa nak keluar rumah tadi, Mira sibuklah duk cari mana Mira letak dompet Mira kan. Cari-cari satu barang sampai habis satu rumah tu lah. Mira serongkar kan. Dah lah lambat dah ni, makin kelam kabut pula kan. Tapi sebenarnya bila kita dah beli barang baru untuk gantikan yang kita hilang tu, yang lama tu mesti tiba-tiba muncul pula kan. Tadi Mira tak sempat lah beli dompet baru kan. Tapi selalunya macam tu lah, kita dah hilang barang, kita cari, kita terus cari yang baru kan. Tapi bila kita dah beli tu, masa tu lah dia nak keluarnya. Siap dekat tempat yang kita rasa dah periksa berkali-kali tu. Mungkin dah check dah dekat almari semua tu kan, tak ada. Tapi bila kita dah beli yang baru tu, mesti masa tu lah dia nak muncul. Kadang-kadang rasa macam barang tu sengaja kan, nak main sorok-sorok dengan kita kan. Tapi apapun, harapnya pagi ni tak ada barang penting yang anda cari-cari tu lah. Kalau ada, semoga cepat jumpa sebelum anda beli. Sebelum beli tu, sebelum bazirkan duit tu, cari betul-betul dulu, okay? Jadi kita sambung lagi seterusnya dengan lagu daripada Azlin, Jikalau Aku. Nasional FM, sentiasa di hati.

tahu ke anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat. Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

since you've been gone daripada Kelly Clarkson. Ah, tapi jangan pula pendengar Nasional FM, geng, burung hantu gone menghilang pula ya. Pastikan anda sentiasa berada bersama kami, sentiasa mendengar Nasional FM sentiasa di hati. Dan saya juga sebenarnya tidak keseorangan. Saya juga ditemani rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Dan saya ingin menyantuni mereka yang meninggalkan komen di bawah gambar yang saya buat naik. Kita ada UPS, katanya, salam adik manis Mira dari Kuala Terengganu, hadir sejuk malam ni, tadi hujan. Oh, hujan je. Okay, alhamdulillah. Orang kata hujan itu rahmat kan, sejuk sikit malam ni tidur lena kalau tu. Kita juga ada Muhammad Yusof Ganu, hadir GBH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam di Jemira. Moga sihat, happy selalu. Selamat bertugas, Radio Nasional FM sentiasa di hati. JBH terbaik buat semua pendengar layan lagu rock. Kita juga ada Razak Balangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam, Jumaat penghulu segala hari. Selamat bertugas. Selamat bertugas juga kepada mereka yang sedang bertugas sekarang. Kita juga ada Nikmas. Selamat pagi di Jemira dan rakan sahabat geng burung hantu. Kota Baru hadir. Orang Kota Baru hadir. Kita juga ada Ita Chot. Assalamualaikum di Jemira, manja manis. Waalaikumsalam. Dan juga geng burung hantu, selamat tengah malam semua. Moh dengarkan Nasional FM sentiasa di hati sampai ke pagi koma, Ipo Mali. Kita juga ada Janet Zai. Salam Jumaat penghulu segala hari bersama DJ Mira di Nasional GBH. Semoga hari ini sihat, ceria dan happy-happy konti sehingga jam 6 pagi. Layan lagu-lagu yang menghiburkan. Kita juga ada Nur Azila. Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat pagi. Semoga dipermudahkan urusan geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Princess Su. Hai semua, salam Jumaat DJ Kak Mira. Waalaikumsalam. Happy konti di segmen Nasional GBH 12 hingga 6. Alah, comelnya Princess Su, awak punya apa, burung hantu ni. Comel betul gambar yang hantar ni. Terhibur saya. Kita ada Nida Wahida. Assalamualaikum. Selamat tengah malam DJ Mira dan semua geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Dari Senai JB, meluncur hadir menemani sehingga 6 pagi. Okey, pastikan awak teman saya sehingga 6 pagi. Okey, Nida. Kita juga ada Ahran Ahram bin Ahmadal. Selamat berkhidmat DJ Mira. Moga sihat saja. Saya Ahram OKU, Kampung Sentosa Jaya, Kinabatangan Sabah. Ucapan salam tengah malam Jumaat untuk semua pendengar yang setia di siaran terbaik ini. Terima kasih. Salam riang berkonti DJ Mira. Terima kasih Nasional FM sentiasa di hati. Dan terima kasih juga kepada Ahran kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Kita juga ada Ramli Lee dari Sibu, Sarawak. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam bersama GBH 12 hingga 6. Semoga terus happy dan terus rock sampai kita semua Nasional FM sentiasa di hati. Okey, Mira nak teruskan lagi memainkan lagu untuk anda dan seterusnya, lagu daripada Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad Chowkit Road. Nasional FM sentiasa di hati.

Ate, kalau kau mau dikolekan sopero tu, dengarlah National FM 107.1 atau 90.9. National FM 107.1.

Nasional FM sentiasa di hati. Kini sekarang pukul 2:06 minit pagi. Kita dah nak masuk ke zone slow rock. Nah, kalau Mira, cara susunan lagu Mira, kalau pukul 2 hingga 3 kita masuk zone slow rock. Okey, lagu seterusnya bertajuk Ratuku. Kalau sebut perkataan ratu, mesti kita terbayangkan seseorang yang cukup istimewa kan? Tapi dalam kehidupan ni, tak semestinya kena pakai mahkota untuk jadi seorang ratu. Bagi sesetengah orang, ratu tu mungkin ibu, ibu yang tak pernah pernah menjaga keluarga. Mungkin untuk orang lain pula, mungkin isteri atau seseorang yang sentiasa ada waktu susah dan senang kita. Kadang-kadang orang yang paling istimewa dalam hidup kita tu bukan yang selalu buat perkara besar pun, tapi yang sentiasa ada dan buat kita rasa dihargai. Jadi kita dengarkan Dato' Awid menerusi lagu Ratuku. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Itu dia lagu yang bertajuk Anggapanmu. Saya rasa lagu ni sebenarnya ramai yang mengenali dan sudah semestinya mungkin di kalangan anda pendengar Nasional FM, lagu ini merupakan lagu kegemaran. Jadi mungkin ada yang menghayati lirik-lirik lagu tu kan. Bercakap tentang anggapan ni, tajuk lagu tadi Anggapanmu kan. Kadang-kadang kita memang cepat sangat kan buat kesimpulan, astagfirullahalazim, kesimpulan tentang seseorang kan. Contohnya kita hantar message, dia lambat balas. Lepas tu mula kita fikir, dia ni marah saya ke? Saya ada buat salah ke? Dia tak suka saya ke? Mulalah kan. Padahal mungkin sebenarnya dia tengah sibuk. Mungkin telefon tidak di tangan. Ataupun memang belum sempat lagi nak tengok mesej tu kan. Sebab tu Mira rasa, kita janganlah terlalu cepat untuk menilai seseorang berdasarkan apa yang kita fikir saja, apa yang kita anggap, seperti tajuk lagu tadi tu. Kadang-kadang apa yang kita sangka tu, apa yang kita anggap tu jauh berbeza daripada keadaan sebenar. Kalau ada yang tak jelas, lebih baik bertanya daripada terus membuat andaian sendiri. Okey, Mira nak teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada kumpulan Spring Bougainvillea. Nasional FM, sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Langit Ketujuh daripada Sharifah Zarina. Anda masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Langit Ketujuh, ya, sebenarnya itu salah satu lagu kegemaran saya juga. Orang kata kalau rasa macam dah berada di Langit Ketujuh tu, maknanya bukan biasa-biasa bahagia tu. Lagi-lagi kau tengah bercinta kan, semua benda nampak indah. Telefon bunyi sekejap, dah tersenyum sendiri kan, sebab tahu dah siapa yang tengah telefon tu. Tapi itulah, dalam bercinta ni bukan semuanya sentiasa indah. Kadang-kadang orang yang pernah buat kita rasa macam di Langit Ketujuh tu, orang yang sama juga boleh buat kita kecewa. Daripada bahagia sampai ke Langit Ketujuh, akhirnya gugur pula bunga cinta. Seperti lagu seterusnya daripada kumpulan Laksamana, Gugurnya Bunga Cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sonar FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 3.07 minit, menghampiri 3.08 minit pagi. Tak terasa dah pun 3 jam Mira menemani anda, Geng Burung Hantu. Dari jam 12.30 malam tadi, pelbagai lagu Mira dah kongsikan, dah mainkan untuk anda semua. Ada yang mungkin buat anda menyanyi bersama, ada yang mengimbau kenangan, dan mungkin ada juga lagu yang dah lama anda tak dengar. Dan sebenarnya seronoknya jadi penyampai radio ni, walaupun Mira tak nampak siapa yang sedang mendengar di luar sana, tapi Mira tahu setiap orang mesti ada cerita masing-masing. Mungkin ada yang tengah tersenyum mendengar lagu kegemaran, ada yang terkenang kisah lama, dan ada juga yang sekadar nak dengar suara orang bercakap. Apapun, terima kasih kerana menjadikan Nasional FM sebahagian daripada waktu anda pagi ini. Dan Mira, sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya, Mira ingin menyapa ataupun menyantuni rakan-rakan di muka buku yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik. Kita ada siapa ni? Kita ada Jamal Aloha. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. GBH Butterworth hadir bersama DJ Mira sampai 6 pagi, layan lagu-lagu terbaik on terus, geng. Kita juga ada Mak Andat Izzat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam. Salam Jumaat buat DJ Mira di Konti Pagi. Semoga sihat dan ceria selalu. Amin, amin, amin. Jom layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Nuisa. Assalamualaikum DJ Mira. Manja manis. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam saat bertugas sampai 6 pagi. Hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak. Ipoh mari, tak sombong, okey. Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda. Kita juga ada Razak Balangi. Jom layan serta berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi segmen Nasional GPH hingga ke 6 pagi. Bertemankan DJ Mira. Kita juga ada Khairil Anwar, Mandai Natal, Sumatera Utara. Kita juga ada YB Rajatun, Dr. Philip Maling. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira dan selamat bertugas. Sihat walafiat, ceria selalu. Hadirlah pudiri pada Nasional GBH. Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Jeffrey Yasin. Katanya, wow, first time dengar stesen radio putar lagu Motley Crue. Love, steadilah DJ. Saya harap anda terhibur dengan lagu. Tadi saya mainkan lagu tu, tak silap saya, pukul 12 hingga 1 kan. Harap anda terhibur dengan lagu itu. Kita juga ada Jumizan Atan. Selamat malam DJ Mira, geng wakaf Kampung Kangka Cahayah. Atan Joy, Miss Bai Aji sentiasa on sampai pagi. GBH terbaik, lagu best-best. Kita juga ada Kak Nuisa pada lagi, DJ Mira macam manis and geng burung hantu. Comel je, letak emoji apa ni, hantu dengan geng burung hantu tu. Kita juga ada Hazrul bin Ramli. Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam. Kita juga ada Pak Yul Senai, JDT. Dia hantar apa ni, dekat dia hantar gambar bas ke ni? Okey, bas. Oh, dulu punya ni. Menarik. Okey. Baik. Seperti yang dijanjikan, lagu seterusnya ialah daripada kumpulan Ekspedisi, Semangat Yang Hilang. Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa

semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Nasional FM sentiasa di hati. Sebentar tadi kita dengarkan lagu Madu dan Racun daripada Hetty Koes Sendang. Dan sekarang Mira nak bawa anda memburu impian pula. Setiap orang mesti ada impian yang nak dicapai kan? Ada yang nak berjaya dalam kerjaya, nak bahagikan keluarga, ataupun sekadar nak hidup dengan tenang, aman, damai, tak ada orang kacau. Itu pun jadi impian juga ya. Tapi kadang-kadang bila kita tengok orang lain dah berjaya, kita mula rasa tertinggal. Sedangkan sebenarnya, setiap orang ada perjalanan dan waktunya sendiri. Jadi kita janganlah bandingkan langkah kita dengan orang lain. Yang penting kita tetap terus berusaha. Sebab impian tu takkan datang bergolek kalau kita tak cuba kejar. Jadi kita sambung dengan lagu seterusnya daripada kumpulan Crystal, Memburu Impian. Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasi.

Jam sekarang menunjukkan pukul 4.04 minit pagi. Kita dah pemasuk jam 4 pagi. Selamat pagi. Tak lama lagi hari akan mula cerah dan mungkin ada antara anda yang dah mula bersiap untuk menjalani rutin harian. Mungkin tengah, baru bangun, baru nak kosok mata, baru nak mandi semua, nak pergi kerja kan? Nah, tapi apa pun yang menanti anda hari ini, Mira harap semuanya berjalan lancar dan dipermudahkan. Dan semoga pagi Jumaat ini membawa sinaran yang baik buat kita semua. Sesuai dengan lagu seterusnya, iaitu Sinaran.

It's Gonna Be Me daripada kumpulan NSYNC. Anda masih bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Sekarang pukul 4.24 minit pagi, dengan berbaki lebih kurang 1 jam 30 minit lagi untuk Mira menemani game Burung Hantu. Tapi sebelum itu, Mira ingin menyapa rakan-rakan di muka buku Facebook National FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen di ruangan komen. Kita ada Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bersiaran DJ Mira. Kita ada Ram Lili, salam DJ Mira, selamat berkonti segmen GBH National FM sentiasa di hati. Kita terus layan lagu-lagu best macam ni sampai pagi, sambil kena kopi okau. Itulah kalau pagi-pagi nak berjaga ni, selalunya minum kopi lah kan. Kita juga ada Nani Ani, Assalamualaikum. Salam tengah malam GBH. Bintang berkelip di langit tinggi, lagu pilihan peneman hati. Wah, jom santai malam ni ditemani suara DJ Mira dan lagu-lagu pilihan. Yang masih berjaga, mai singgah. Kita layan sama-sama malam ni. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau Perak, National FM sentiasa di hati. Dan juga disertakan gambar burung hantu comelnya, Nani Ani. Kita juga ada Salji API, katanya selamat bertugas, terima kasih. Kita ada Mama Ila Labu, Assalamualaikum DJ Mira, Waalaikumsalam. Baru sedar dari Lena, terus dengar National FM sentiasa di hati. Hati-hati yang sedang memandu. Terima kasih kerana memilih National FM sebagai pembuka hari anda, Mama Ila Labu. Kita juga ada Muhammad Jasnimon, Assalamualaikum, tengah malam DJ Mira dan semua geng Burung Hantu National FM sentiasa di hati, selamat bertugas. Kita juga ada Izzah KBE gitu. Happy Conti DJ Mira, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita juga ada PK Amin, katanya Assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Mira, DJ Manis Kim Burung Hantu National FM setiasa di hati. Dari PK Amin, Epak Mendahlia, Bukit Beruntung. Selamat bersiaran di Conti Radio Pujaan Ramai bersama pendengar serta GBH. Moga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan, juga info-info terkini lapor hadir luncur mantap GBH sehingga pagi. Kita juga ada Pak Su Omar, Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Katanya salam awal pagi sahabat di hati dan selamat bertugas di Konti National FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan urusan malam bersama geng Burung Hantu dengan diiringi ucapan. Dia bagi juga katanya, malam ini, semoga malam ini membawa ketenangan kepada hati yang penat dan harapan kepada jiwa yang sedang berjuang. Tidurlah dengan hati yang tenang kerana setiap masalah mempunyai jalan keluar dan setiap kesulitan ada akhirnya. Kita juga ada Khairul Azlan. Assalamualaikum Kak DJ Mira, boleh tak saya nak lagu Data? Sayangku Khairul Azlan. Okey, saya ada pasang tadi, ada mainkan lagu daripada Kuala Data, Sayangku. Kalau itu lagu yang awak ingin dengarkan, semoga anda terhibur. Kita juga ada Muhammad Subhi. Oh, dia letak gambar burung hantu ni, katanya hadir on GBH. Layan geng Burung Hantu 12 hingga 6 bertemankan National FM sentiasa di hati. Layan lagu-lagu terbaik DJ Mira, salam hujung minggu. Ya, esok kita dah nak hujung minggu kan. Pujam celik dah penghujung minggu dah. Nak masuk hujung minggu dah kita kan. Okay. Kita juga ada Nilela ke NLela ni? NLela lah ya. Kalau salah minta maaf, katanya sekarang Mira pemenang DJ malam GBH. Belum pasti lagi, insyaAllah kita tengok macam mana. Setakat ini, bulan ini saya DJ GBH, tapi kita tak tahu macam mana di bulan hadapan. Katanya lagu best-best thank you dari Kekanda Dewi Kencana. Kita juga ada Khatijah Syari, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Kita ada siapa lagi ni? Kita ada Zed Pak Ya, salam GBH, katanya. Waalaikumsalam. Dan ada lagi yang saya akan santuni selepas ini. Jadi, buat pengetahuan anda juga, saya juga dikenali sebagai Mira Manja Manis. Kalau dalam segmen geng Burung Hantu ni, katanya kalau segmen geng Burung Hantu ni, semua penyampainya manis. Pendengarnya pun manis-manis semuanya kan. Tapi orang kata, selalunya manis-manis ni, jangan pandang rendah pada kelembutan seorang wanita walaupun manis manja. Sebab kadang-kadang orang yang nampak paling lembut tu sebenarnya cukup kuat ya, terutama bila berdepan dengan macam-macam cabaran. Tapi kalau sampai ke tahap yang kesabarannya diuji berkali-kali, yang lembut yang manja ni pun boleh jadi tegas tau. Cuma Mira harap kalau tengah marah tu, janganlah sampai naik tangan. Biar kata-kata dan tindakan kita yang beri pengajaran. Cakap pasal tamparan dan naik tangan ni, seterusnya lagu daripada kumpulan Elite, Tamparan Wanita.

0: Pinjaman pribadi. Lulus dalam 30 minit. Eh, tak perlu menjamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Hey, Katie. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman pribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Katie. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta alo, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang kan?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Al-Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Dilto Pagal Hair. Macam mana? Dia rasa macam dalam apa ni, filem Bollywood tak dengar lagu tadi kan? Mira pun rasa macam dalam filem-filem Bollywood menari-lari kan? Okay. Baik, sekarang kita sudah pun menghampiri jam 5 pagi. Saya rasa waktu macam ni mungkin ada yang baru bangun untuk bersiap memulakan hari dan mungkin ada juga yang dah hampir selesai bekerja. Jadi Mira nak pesan sikit, jangan terlalu tergesa-gesa nak mulakan hari sampai terlupa nak jaga diri sendiri. Kalau nak keluar rumah, periksa dulu barang-barang penting. Kalau nak memandu, pastikan diri cukup rehat dan betul-betul bersedia. Dan yang dah bekerja malam, dah bekerja sepanjang malam macam Mira tadi, semoga tak lama lagi dapat pulang dan berehat dengan selesa. Okay, Mira nak sambung menyapa rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Ahmad II katanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ampang hadir, makasih. Kita ada Agustina Agon, selamat bertugas DJ Mira, terbaik layang kucing Sarawak Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Kita juga ada Nur Azman Ruah, assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Kepada rakan-rakan saya yang sedang bertugas tu, kerjalah dengan amanah, jangan tidur-tidur masa bekerja, terus luncur pencari rezeki halal. Saya suka pesanan tu, bila kita bertugas tu bekerjalah dengan amanah kan. Cari rezeki ni, kita nak cari rezeki yang halal. Okey, kita juga ada Marsa Saleh, assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bertugas di GBH. Semoga tugas lancar hingga hujung siaran. Salam Jumaat sahabat, rakan pendengar setia sahabat Nasional FM sentiasa di hati. Salam Jumaat juga. Kita juga ada Aini Ishak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas DJ Manis dalam GBH Nasional FM sentiasa di hati. Hanya di hati lah yang jelahkan. Siap ada stiker burung hantu dengan coffee first. Lepas ni makan minum kopi lah kot saya ni. Okay, kita juga ada Masih Rasul, salam Jumaat, semoga dibukakan pintu rezeki dan juga pintu-pintu kebaikan untuk semua. Amin, amin. Kita juga ada Sadin. Salam, selamat pagi bos. Mira selamat bersiaran kembali, jaga diri dan jaga kesihatan. Sama juga kepada Sadin, jaga diri dan jaga kesihatan anda juga. Kita ada Osman, dia bagi stiker burung hantu juga comel. Kita ada Ainul Jafar AJ, stiker Friday, may Allah forgive our sins and grant us jannah. Amin. Kita juga ada Aniza Samin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat bertugas buat DJ Amira Azman Manja Manis di Nasional Game Burung Hantu GBH 12 hingga 6 pagi di Nasional FM sentiasa di hati. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor, dengan cuaca sejuk berangin je tengah malam tadi hingga kini. Terima kasih untuk lagu best berbagai rentak dan irama dari era 80-an hingga kini. Alhamdulillah, saya bersyukur dan juga gembira dengar kalau ada yang terhibur dengan lagu-lagu yang saya mainkan sepanjang 6 jam. Kita juga ada Cik Su, assalamualaikum. Selamat malam DJ Mira. Waalaikumsalam. Suria Matahari, Matahari Bersinar, Ismail Mat, Solehadin, Felda Guarnapai, Jitra Kedah, FM terbaik. Kita ada juga Apple Hijau, salam DJ Mira. Waalaikumsalam. Jom gi KJ Mira, baru nak gi KJ ni Mira. Oh, ajar saya pula. Okay, semoga perjalanan anda berjalan dengan lancar. Dan bukan sahaja kepada Apple Hijau dan juga kepada semua pendengar Nasional sentiasa di hati, semoga perjalanan, mungkin ada yang mandu sekarang, semoga dipermudahkan dan juga urusan anda dipermudahkan. Okay, kita nak teruskan dengan lagu seterusnya, lagu duet Senja dan Merah, Nasional FM sentiasa di hati.

0: FM.
1: Nampaknya kita dah sampai ke jam terakhir Mira akan bersiaran di segmen Gang Burung Hantu. Sekarang sudah pun pukul 5.09 minit pagi. Tapi jangan risau, Mira belum lagi ingin ucapkan selamat tinggal. Masih ada berbaki dalam 50 minit lagi Mira akan bersama Gang Burung Hantu pada hari ini. Dan memandangkan hari ini hari Jumaat, Mira nak titipkan satu doa kecil. Semoga apa yang kita usahakan hari ini membuahkan hasil. Apa yang terasa berat dipermudahkan, diringankan. Dan apa yang kita harapkan membawa kebaikan. Tak semestinya hari ini kena jadi hari yang sempurna. Cukuplah kalau ada sesuatu yang buat kita tersenyum dan bersyukur. Jadi kita mulakan jam 5 pagi ini dengan hati yang baik dan fikiran yang tenang. Terus bersama Mira dalam National FM, sentiasa di hati.
2: Ismail,

0: Ketika nanti juga akan disiarkan ulangan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Aizat Azam yang bertajuk Muslim Yang Terbaik Bahagian 1. Jadi teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
3: Wey, mari tiang!

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Insyaallah sama-sama kita mengaku dosa dengan kita membaca sayyidul istighfar, juga kita mengaku nikmat. Mudah-mudahan kita gunakan ke arah ketaatan, bukan nikmat digunakan ke arah dosa dan juga maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min sharri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Semuliakan dan dihormati Tuan Nadir dan Imam Ayatang Kuasa, ibu-ibu, ayah-ayah, sidang jemaah dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkhabar semua pada malam ni, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Mudah-mudahan kita bukan hanya sihat zahir, tapi iman kita, batin kita insya-Allah, kecintaan kita semua sihat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah hadirin sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya nak teruskan bacaan pengajian kitab Matan Zubat, ada sama-sama kita nak kongsilah satu hadis daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi kita SAW, inna allaha qasama bainakum akhlaqukum. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah agihkan, bahagikan kepada kalian ni akhlak-akhlak kalian. Ada orang apa akhlaknya pemurah, rajin sedekah, yang ni kurang rajin sedikit. Ada akhlak ni apa dia rajin tolong orang, yang ni kurang sikit. Yang ni pula cepat marah, yang ni pula cepat sabar. Ni akhlak masing-masing ni setiap orang ni berbeza. Setiap orang ni Allah Ta'ala telah agihkan dah. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi kita SAW, kama qassama bainakum arzakukum. Seperti mana telah Allah agihkan rezeki-rezeki buat kalian. Ni ada rezeki pergi haji awal sikit. Ini rezeki jodoh awal sikit. Ini rezeki timang cucu lewat sikit. Ini ada awal sikit. Itu rezeki masing-masing. Setiap orang ni sudah diagihkan rezeki seperti mana diagihkan akhlak kepada kita ni. Kemudian wa inna Allah yu'til mal liman man ahab wa man la yuhib. Dan Allah Taala boleh bagikan harta ni, dunia ni, kesenangan ni kepada siapa yang dia suka, kepada siapa yang dia tak suka. Islam pun dapat, yang bukan Islam pun dapat. Sebab apa? Benda ni dipanggil dani'ah, yang rendah. Allah bagi semua, yang suka ke yang Allah tak suka, semua bagi. Walakin wala yu'til iman, tapi untuk bab iman, bab cinta pada agama, bab nak tambahkan iman, nak tambahkan taat, kan? Semua siapa yang dipilih tuan-tuan, Allah tak akan bagi illa man yuhib, kecuali kepada siapa yang Allah Taala sayang. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita yang datang kuliah, datang masjid, mengimarahkan masjid, suka majlis ilmu, suka sedekah, suka buatlah benda-benda tambah iman ni, itu mudah-mudahan tanda kita disintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.

Apa yang Nabi sebut pada kita ni? Ada benda, tiga benda ni seseorang diuji ni. Faman dhanna bil mali an yunfiqahu. Pertama, siapa yang diuji dengan harta yang dia ada, gaji yang dia dapat, nah, tapi kedekut untuk nak infak. Ini pertama diuji. Satu. Kemudian wa khafa al-aduwa an yujahidahu. Dia takut terhadap musuh. Kalau sekiranya datang seruan jihad, maksudnya takut sangat ni. Kedua. Kemudian wahabal laili an yukabidahu. Bila mana datang saja malam, dia takut lagi nak bangun malam, berat lagi nak bangun malam. Qiyam mulai tak ada, baca Quran tidak ada pada waktu malam. Malam ni tak terisi. Sedangkan malam ni apa, disunatkan kita menghidupkan malam wa in qalla, walaupun sedikit. Nah. Maka kalau sesiapa yang diuji dia kedekut, dia takut sangat, kemudian dia pula susah nak bangun malam. Last Ramadan ikut. Dahlah. Maka Nabi kata apa sebagai gantinya? Fal yuksir min qawli la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Sebagai ganti balik, nak cover balik, maka dia kena banyakkan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar. La ilaha illallah ni ibu ayah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila sebut banyak ni berapa banyak tu? Nah, berapa tuan-tuan banyak tu? Imam Ghazali rahimahullahu taala bahaskan dan juga ulama lain bahaskan sama macam selawat. Banyak tersebut 300. Tapi 300 bila kita dapat la ilaha illallah, lalu untuk semua tu apa, Rasulullah meminta kita banyakkan la ilaha illallah, macam kita buat tahlil tadi tu. Banyakkan tahlil. Kerana kita akan sebut la ilaha illallah. Daripada 24 jam ni dapat 300, itu dikira banyak lah kan? Tapi banyak tersebut dipanggil aqallul kathir, sekurang-kurang banyak 300 lah. Jadi bila dah selawat dapat 300 dan lebih, la ilaha illallah dapat lebih 300, nama kita ditulis sebagai orang banyak sebut la ilaha illallah, orang yang banyak selawat. Tapi list paling bawah lah, nama hak paling bawah sekali. Boleh faham tak? Maksudnya aqallul kathir, sekurang-kurang banyak 300. Kemudian Nabi kata apa tadi? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini kita baca setiap kali lepas solat fardu kan? Kalau 33 cukup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, bermaksud dah zikir 100 kali setiap kali lepas sembahyang fardu. Kalau 5 waktu kita baca zikir tasbih semua ni, berapa? 500 dah dapat. Kan? Sagi nak tidur pula, sekejap lagi nak tidur pula, baca lagi subhanallah 33, alhamdulillah 33, allahu akbar 33, ataupun 34, cukupkan 100. Ini zikir 4 ni, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kan? Tu tengoklah kalau orang berhenti duit apa boyan kan, sambil tangguk cucu ke, zikir yang itulah la ilaha illallah, supaya budak tersebut tidur ataupun membesar tidur ni untuk pembesaran. Pembesaran budak tersebut, cucu tersebut dengan zikir la ilaha illallah. Ha, kita sekarang ni nak perandui cucu ke, ayun buayan ke, pasang lagu pelik-pelik. Hak bayi cucu tu dalam duit pun, ha, masya-Allah dalam buayan pun anggut pala sekali. Jadi pembesaran tak dibangunkan dengan zikrullah. Semua ni zikir ni subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semua ni zikir ni dipanggil al-baqiyatus salihat. Baki-baki amal soleh. Nanti bila semua kita ni, amalan kita ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara nak bagi beratkan timbangan mizan kita ni, insya-Allah nilah ambil ni. Subhanallah. Alhamdulillah. Tu Nabi sebut hadis. Subhanallah. Alhamdulillah tamla'u au tamla'al mizan. Ia akan memberatkan timbangan mizan. Jadi alhamdulillah apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita SAW untuk zikir lepas solat tadi tu, dan ulama-ulama kita pun pesan sungguh-sungguh supaya jangan tinggal. Itu insya-Allah baki-baki amal soleh yang akan memberatkan timbangan mizan kita insya-Allah. Dan itu yang menyenangkan kita insya-Allah dalam kubur kelak. Maka jangan tinggal zikir ni. Kan? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi dalam mukadimah, pengarang menyebutkan tentang perkara-perkara kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang di

antaranya membagikan karamah kemuliaan kepada para awliya. Kan? Maka jangan tolak. Jangan tolak kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada seseorang. Contohnya yang kita kisahkan sebelum ni. Bagaimana Sayyidina Maryam radhiyallahu ta'ala anha. Beliau hanya dijaga oleh nabinya, Nabi Zakaria. Saya dah pergi Palestin, Nabi Zakaria lah boleh masuk bilik yang Sayyidina Maryam duduk. Orang lain tak boleh masuk. Tapi apa yang berlaku? Allah rakamkan dalam Quran. Bagaimana buah-buahan yang makanan, buah-buahan yang sepatutnya ketika sebut ada pada musim panas, tetapi ada pada musim sejuk. Sepatutnya buah-buahan ada musim sejuknya, tiba-tiba ada musim panas. Maka Nabi Zakaria seorang sahaja yang hantar makanan kepada Sayyidina Maryam terkejut. Maka Nabi Zakaria tanya, Allah rakamkan dalam surah Ali Imran, muka surah 54 tu belah kiri, anna laki hadha, dari mana kamu dapat ni wahai Maryam? Ni karamah ni. Tengok Sayyidina Maryam jawab apa? Khaj huwa min andillah. Ini semua ni hanya Allah yang bagi. Itu iman. Iman ni hadirin sekalian bukan hanya lelaki. Tapi Allah cerita juga wanita kalau mantapnya iman, subhanallah, boleh kalah lelaki. Ni contohnya Sayyidina Maryam ni. Ni karamah. Buah-buahan yang sepatutnya ada musim sejuk, tiba-tiba ada musim panas. Sedangkan Nabi Zakaria saja boleh bawa. Maka dijawab dengan penuh iman, qalat huwa min indillah. Ini semua ni datang daripada Allah Ta'ala. Inna Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah Ta'ala boleh bagikan rezeki kepada seseorang tanpa disangka-sangka. Kadang kita duduk berkira-kira, ni rasa dapat ni kot, dapat ni kot. Padahal Allah nak bagi lebih lagi rezeki tersebut. Dia pula duduk berkira dengan Tuhan ni. Maka sebab tu, bagi rezeki serah kat Tuhan, insyaAllah. Akan datang jalan yang kita tak sangka-sangka. Bagi di antara doa Nabi SAW ajar kepada kita ni, pagi-pagi, Allahumma inni as'aluka min fuja'atil khair. Ya Allah, berikan kepada aku, minta kepada engkau ni, ya Allah, berikan kejutan-kejutan yang baik. Terkejut kan? Allah. Ha, tak mau terkejut buruk. Nak terkejut yang baik. Ha? Tiba-tiba orang bawa pergi haji, tiba-tiba apa pinangannya lama tak dipinang, tak diterima, lalu Allah terima pula. Dari umur 50 lah diterima pinangannya. Itu kejutan-kejutan yang baik. Contohlah, wa na'udzu bika min fuja'atil khair, fuja'atil syar. Dan kami minta lindung kepada engkau ya Allah daripada kejutan-kejutan yang buruk.

Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Mira nak ajak kita sama-sama ingat tentang indahnya bersedekah. Kadang-kadang bila kita sebut sedekah, kita terus terfikir tentang wang ringgit. Sedangkan sedekah ni tak semestinya kena tunggu kita ada duit lebih sebenarnya. Belanja seseorang makan, berkongsi rezeki dengan yang memerlukan, dan malah senyuman yang ikhlas pun boleh menjadi dalam bentuk sedekah juga. Dan yang paling penting, bukan berapa banyak yang kita beri, tapi keikhlasan hati ketika memberi. Mungkin bagi kita pemberian tu kecil sahaja, tapi bagi yang menerima, boleh jadi itulah bantuan yang sangat dia perlukan. Jadi sempena Jumaat yang mulia ini, kalau ada kesempatan, jom kita sama-sama berkongsi sedikit rezeki. Tak perlu tunggu kaya untuk mula memberi. Semoga setiap kebaikan yang kita lakukan menjadi asbab keberkatan dalam hidup kita.

0: Ummatul Islam.
1: Kita bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Taha Omar.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita pada hari ini adalah musibah mendidik hati. Bila Allah Subhanahu wa taala memberi kita musibah, musibah ni bermaksud satu bentuk dari segi zahirnya malapetaka ataupun kejadian yang berlaku kepada kita, tidak semestinya malapetaka ataupun kejadian itu adalah sebuah azab. Kadangkala ia adalah satu teguran daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat muhasabah diri kita untuk mendidik hati kita. Kerana bila kita memandang musibah ataupun kejadian yang tidak baik itu kepada kita dalam bentuk ataupun dalam konteks ujian, maka ia akan membentuk karakter kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-155 bahawa Allah akan menguji manusia dengan musibah untuk membezakan orang-orang yang bersabar dan beriman. Maksudnya, pertama, bila kita dilanda ujian, kita dilanda musibah, first kali, perkara pertama yang kita perlu lakukan adalah bersabar. Jangan kita melenting, jangan kita memberi emosi yang negatif sehingga memberi kesan kepada orang di sekeliling kita, contohnya isteri kita, anak-anak kita, ibu dan ayah kita. Pertama sekali, kita bersabar. Dan yang keduanya, kita muhasabah. Mungkin perkara ini berlaku kepada saya. Mungkin perkara ini berlaku kepada aku kerana perilaku saya sendiri yang lepas. Jadi Allah Ta'ala nak maklumkan bahawa mungkin perkara itu berlaku sebagai satu bentuk kifarah. Apa maksud kifarah? Kifarah ini sebagai penghapus dosa kita sendiri. Hadis Nabi SAW juga menyebutkan bahawa kesusahan dan musibah dapat membersihkan dosa-dosa dan meningkatkan darjat seseorang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta dalam sepotong hadis kita lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang anak Adam memijak duri sehingga duri itu melukakan tapak kakinya kecuali Allah mengampunkan dosa-dosanya. Mana sekecil ujian itu pun, sesakit itu pun, kalau dia berlaku kepada orang beriman, yang orang beriman ini bersabar, tidak orang kata emosinya negatif dan tidak mencarut, tidak mengeluarkan kata-kata marah ataupun kesat, maka musibah sekecil duri itu pun dapat mengampunkan dosa kita. Bayangkan kalau musibah itu adalah lebih besar daripada duri tadi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga sebut di dalam surah Al-Baqarah di mana bunyinya a'udzubillahi minasyaitanirrajim la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terjemahannya, Allah Ta'ala tidak membebankan seseorang hambanya kecuali bebanan itu mampu ditanggung oleh individu tersebut. Jadi apa yang berlaku kepada kita, pertama sekali bersabar, yang kedua muhasabah, dan yang ketiga kita bertaubat. Ingat, musibah itu perlulah menjadi pendidik hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nida

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Kira-kira 15 km dari Bandar Seremban, tersergam indah Masjid Seri Sendayan yang menggabungkan ciri seni bina Taj Mahal, Masjid Nabawi dan Masjid Kerajaan Uthmaniyah. Sejak dibuka pada 20 September 2019, kawasan seluas 4.5 hektar ini tidak pernah sunyi. Ilham seni arkitek dari Mesir, Turki, Dubai, Maghribi dan China sentiasa menjadi tumpuan lensa kamera, terutama pada sudut pandang yang dizahirkan pengucapan seni jiwa Islam. Islam agama yang sempurna sentiasa mengajak hambanya untuk memahami konsep kebahagiaan dalam diri. Sebagaimana yang disebut daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah kekayaan itu kerana banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya hati, yakni jiwa. Muttafaqun alaihi. Hadis ini jelas mengingatkan kita semua bahawa orang yang kaya jiwa itu tidak akan menunggu sehingga memiliki harta berjuta untuk berwakaf atau bersedekah. Sebaliknya, mereka yang kaya jiwa sentiasa qanaah atau cukup dengan apa yang ada, serta redha dan tidak tamak dalam mencari harta dan sentiasa memberi kepada yang memerlukan. Natijahnya, sudah pun dibuktikan oleh pewakaf Masjid Seri Sendayan

pada satu masa, tetapi juga turut menawarkan kemudahan seperti bilik kuliah, perpustakaan, dewan serbaguna, bilik pengurusan jenazah, bangunan pentadbiran serta laluan untuk golongan kelainan upaya. Semoga pengorbanan dan keikhlasan Tan Sri Rashid Hussein Berwakaf dapat kita manfaat demi mendekatkan diri kepada rahmat ilahi.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

Om Sai Radio AG, only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Negeri FM, Allah loves y'all.

Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemu kembali kita dalam segmen Rada Pagi. Semestinya pada waktu ini 6.11 minit kan. Untuk hari segala penghulu lah, penghulu segala hari, terbalik pula ayat kan pagi ni, iaitu Jumaat 9 Oktober 2026, juga bersamaan dengan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan tadi pun anda mungkin tertanyalah, Fardu Subuh hari ni pukul berapa? Mungkin tak dengar tadi ataupun masih nyenyak tidur kan. Buka radio baru tahu dah lopeh rupanya. Tapi belum, orang kata masih sompek lagi lah, belum lagi waktu syuruk. Iaitu tadi tepat pada waktu 5.50 minit pagi telah memberkumandang lah azan subuh di daerah Seremban ataupun di Port Dickson. Jadi bagi anda semua yang berada di kawasan berdekatan, selamat menunaikan solat, okay? Dan hari ini syuruk juga merupakan waktu 6.57 minit pagi. Jadi pagi-pagi ini kalau rasa macam kurang semangat, jangan risau. Lagu-lagu yang Amar akan siarkan untuk anda pasti akan menggamit kenangan tu satu. Tapi yang paling penting, memberi semangatlah untuk kita sama-sama meneruskan hari kita. Sebab hari ini pun hari terakhir lah orang kata untuk weekday kan. Esok Sabtu dan Ahad kita dah layan weekend pula. Jadi sama-samalah kita jadikan itu sebagai pemangkin semangat untuk kita habiskan hari ini, insyaAllah. Jadi kalau anda nak kongsi apa-apa dekat Amar pagi ini pun, semestinya boleh terus je dekat talian WhatsApp konti kami. Hantar je ucapan awak, ataupun sekadar nak kongsi mood awak hari ini macam mana, ataupun sekadar nak kongsikan info-info menarik. Bolehlah terus dekat 012-603-0603. Yang pastinya anda semua jangan ke mana-mana. Kalau dah tune in dekat 92.6, mohon kekal je. Sebab hari ini amat teman anda selama 4 jam daripada pukul 6 ini hingga 10 pagi nanti. Jadi terus layan Rada Pagi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ini peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Manulah pagi ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari Udan ni.
3: Wan, Wan, apa dia cari tu?
2: Wan tak nak cari dari Wan ni atas mana hilang.
3: Oh, radio. Mana orang letak?
2: Entahlah, kok tahu

0: Wanda anak dari yo.
1: Iyo Wan, dalam telepon boleh dengar Radio Negeri FM.
0: Oh
1: iya
0: kok?
1: Iya. Macam mana? Senang ya Wan, mohon pergi ke RTM klik, pilih Radio Negeri FM.
0: Hai kasak nih.
1: Senang ya Wan kan? Negeri FM, ingat sampai bilo-bilo.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Yum di Grand Fam, ingat sampai bila-bila anda sedang mendengarkan segmen Rana Pagi bersama dengan si Amar pada waktu ini. Jadi terima kasih kepada anda semua kerana memilih siaran Negeri FM sebagai peneman anda sepanjang pemanduan, ataupun bagi anda yang baru je masuk dalam kereta kan, baru panaskan enjin, jangan lupa sebelum gerak daripada rumah, kita pastikan tak ada apa-apa yang tertinggal lah. Kadang-kadang benda-benda penting ni, contoh macam wallet, handphone, kita boleh pula tertinggal pagi-pagi ni kan. Maklum lah, kadang-kadang kita ni mamai, tak perasan, tak teringat kan. Tapi bila dah gerak, baru pula teringat. Jadi, sama-samalah kita amalkan double check lah sebelum kita keluar rumah. Dan pastinya, sebelum kita nak mulakan perjalanan, kita bacalah doa dulu kan. Ataupun bismillah pun dah okey, supaya sentiasa berada dalam lindungannya, insyaAllah. Jadi, kalau anda semua kalau nak kongsi apa-apa dekat Amar, tapi pastikan dalam keadaan kereta tak bergerak lah. Jangan menghimpun sambil buat kereta kan. Nanti fokus tu terhilang pula kan. Jadi, boleh terus dekat nombor 012-603-0603. Sekarang ni, jom kita dengarkan lagu daripada Ratu Rock kita, Ella, dengan lagunya Gemilang, menghiburkan anda pada pagi ini di Negeri FM.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Okay, New Girlfriend ingat sampai bila-bila. Kejap lagi tepat pada waktu 7 pagi pun macam biasalah kita akan terus ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk kita ikutilah utama 7 pagi. Pastinya banyak perkongsian berita yang sahih mengenai di dalam dan juga luar negara untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekallah dekat frekuensi 92.6. Bukan itu je, ada dua lagi frekuensi iaitu 95.7 dan 107.7. Dan kejap lagi pun selepas berita Amar akan menemani anda dengan cerita dan juga info menarik jugalah. Jadi terus kekal hanya di siaran Rada Pagi Negara FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Saksikan program-program menarik menanti anda di TV1.
1: Wala taqrabu zina. Jangan sesekali kamu mendekati zina. Sesungguhnya ia adalah sesuatu perkara yang sangat buruk kepada zina.
0: Dalam majalah An-Nisa setiap Sabtu pukul 12.05 tengah hari.
2: Jangan kamu hampiri perbuatan zina kerana ianya merupakan sesuatu yang ditegah dalam agama dan akan mendapat kemurkaan serta dosa yang kita lakukan dan akan mendapat penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Yang kita suka belum tentu baik. Yang kita benci belum tentu buruk. Berdoalah agar Allah berikan kita petunjuk dan hidayah dalam melayari bahtera perkahwinan.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.
4: Terima kasih mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

semua sekolah di beberapa negeri ditutup akibat jerebu. Myanmar sedia mudahkan proses penghantaran pulang warganya besar-besaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Assalamualaikum. Kembali lagi kita dalam segmen Rada Pagi bersama dengan Syed Amar pada waktu ini. Semestinya pukul 7.17 pagi kan. Jadi ada semua, apa khabar? Dah makan ke belum? Kalau belum lagi, isilah perut dulu kan. Kalau tak, nanti tak ada tenaga pula nak buat apa yang kita nak lakukan pada hari ini. Okey, jadi hari ini sekali lagi merupakan Jumaat, hari segala penghulu segala hari. Daripada tadi tersasul penghulu kan. Okey, jadi hari ini juga 9 Oktober 2026, juga bersamaan dengan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Jadi bagi anda semua, kejap lagi pun ada banyak perkongsian menarik untuk anda daripada saya, Amar. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal di frekuensi 92.6. Hati-hati memandu, patuhi had laju, dan pastikan kalau kita nak lalu mana-mana lalu alternatif, kita check dululah dekat Waze ataupun Google Maps, supaya nanti kita tak adalah terkejut bila sampai sana jam pula kan. Jadi sama-sama lah kita pesan dekat rakan-rakan lain. Jadi bagi ada semua yang memandu sambil telefon kawan-kawan tu juga, jangan terleka. Kadang-kadang bila dah bercakap, dah berborak dalam kereta kan, tiba-tiba terlepas pula, sempang ke kiri, sempang ke kanan, tahu-tahu dah tegak terus sampai ke destinasi lain pula. Okay, jadi sama-sama lah kita jadi pemandu yang lebih cermat, sentiasa mengawasi kiri dan kanan kita, sebab banyak lagi pengguna jalan raya yang turut orang kata berkongsi inilah tempat yang nak pergi jugalah. Sekarang ni jom kita layan Ismail Izzani, Tenggelam, hanya di Rada Pagi.

0: Makcik-makcik, cubalah nasi ayam saya. Duduklah.
1: Syuk. Minta maaf. Kucing saya ni nakal. Suka duduk atas meja. Tak mengapa kan? Makcik, cuba nasi ayam saya dan toge. Sedap. Semuanya disiapkan semalam. Minta maaflah. Saya ni selsema dan batuk dah banyak hari. Makcik nak berapa nasi ayam?
2: Alamak, banyaknya lalat.
3: Kotornya. Minta maaflah. Saya dah tak rasa lapar lagi.
4: Makanan dan air yang tercemar boleh merebakkan penyakit seperti keracunan makanan, taun, kepialu, hepatitis A dan ceret-beret. Wabak penyakit boleh bermula cuma dengan satu suap makanan yang tercemar. Anda sebagai seorang pengendali makanan, jaga kebersihan diri. Pastikan makanan anda bersih dan selamat. Gunakan peralatan yang bersih dan jaga kebersihan gerai anda. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
5: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Nogogi FM, ingat sampai bila-bila. Haa.

Okey, ni kan framing up sampai bila-bila pada waktu ini 7.34 minit pagi. Dan anda sedang mendengarkan segmen Rada Pagi bersama dengan saya Amar, menemani anda sehingga pukul 10 nanti. Okey, dan untuk waktu ini pun Amar nak kongsikan info cuaca untuk anda. Kalau kita tengok dekat map Malaysia hari ini di Negeri Sembilan lah, secara keseluruhan sebelah pagi mereka ramalkan jerebu, petang nanti pula ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dan malam masih lagi jerebu. Dan kalau kita tengok juga ini dekat sekolah-sekolah di Negeri Sembilan pun memang rata-rata se-Malaysia pun tutup lah akibat jerebu yang sangat teruk. Tapi bila jerebu melanda ni, jangan kita ambil mudah, sebab kalau tak ada keperluan yang mendesak lah orang kata kan, kurangkanlah aktiviti di luar rumah. Kalau memang kena keluar pun, pakai pelitup muka ataupun face mask yang sesuai lah, dan jangan lupa untuk kita minum air yang secukupnya. Dan lagi satu, kalau kita ni ada anak yang kecil ataupun ada orang tua kita ataupun ahli keluarga yang ada masalah pernafasan, kita kena lebih pekalah dengan keadaan mereka. Kalau mula rasa macam sesak nafas atau tak sihat, dapatkanlah nasihat doktor berdekatan di KK ataupun di hospital kerajaan kan. Dan yang paling penting, jangan kita pula jadi penyumbang kepada jerebu dengan pembakaran terbuka. Cukuplah dengan jerebu yang kita dah merasai pada waktu ini kan. Jadi jagalah udara kita dan jaga kesihatan kita, dan sesungguhnya kita rakyat Malaysia pun sangat merindukan udara yang segar seperti biasa kan. Jadi ingat ya kawan-kawan, kerja boleh kita teruskan, aktiviti boleh kita rancang, tapi kesihatan jangan sampai kita abaikan. Jadi semaklah bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU melalui saluran rasmi sebelum mulakan aktiviti di luar. Anda bersama dengan saya di Rada Pagi, sumber maklumat yang boleh dipercayai. Gitu. Sekarang ni jom kita dengarkan lagu daripada Kimi Kimo dan juga Lukas Sikta, Kemana Ni, hanya di Rada Pagi Negeri FM.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM.

0: Di mana lah bayi ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalihan lah dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tak nak cari Dario Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar Dario lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak Dario.
1: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iya
0: kok? Iya. Macam mana?
1: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Lahai kosak ni.
1: Senang ya, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM, 92.6, 95.7 dan 107.7.

Ya, mendengar FM ingat sampai bila-bila. Semestinya pada waktu ini 8.53 minit pagi kan. Jadi pada waktu ini pun alhamdulillah kita ada pendengar yang menghantarkan pantun. Abang Mitra Tujuh kita, pantunnya bunyi macam ni lah untuk hari Jumaat kan. Buah lebat dahan sekah, dusun buah-buahan Kak Tini. Banyak sahabat banyakkan bersedekah di hari Jumaat yang mulia ini. Terima kasihlah Abang Mitra Tujuh atas pesanannya kan. Sebab pagi-pagi hari Jumaat ni mesti ada antara kita yang dah mula fikir nak makan apa tengah hari nanti kan. Baru pagi-pagi lagi. Tapi sebelum kita fikir nak belanja diri sendiri, apa katalah hari ni kita belanja orang lain pula. Tak payah benda besar pun. Sebab kalau pergi sarapan dengan kawan-kawan, sekali-sekala tu kita belanjalah dia kan. Kalau singgah masjid untuk solat Jumaat nanti, masukkanlah duit RM1 ataupun RM2 dalam tabung masjid. Ataupun kalau nampak orang yang memerlukan, kita bantulah ikut kemampuan kita. Sebab kadang-kadang benda yang kita rasa macam kecil tu mungkin besar maknanya untuk orang lain jugalah. Sebab duit RM1 bagi kita mungkin tak seberapa kan, nilai dia kecil je kan, tapi kalau dikumpulkan insyaAllah banyak manfaatnya. Jadi sebenarnya Jumaat yang penuh keberkatan ni, apa kata kita cuba buat satu kebaikan hari ini. Tak perlu tunggu kaya baru nak bersedekah, tak perlu tunggu senang baru nak membantu kan. Yang penting ikhlas. Sebab bahagia tu bukan sekadar bila kita dapat sesuatu, tapi bila kita mampu buat orang lain tersenyum jugalah. Benda simple je kan. Jadi selamat pagi dan selamat beramal untuk kita semua pada hari Jumaat yang mulia ini. Sekarang ni jom kita healing dengan lagu daripada Aisyah Redno, Aziz Harun dan juga Nadif Basamala dengan lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: kukuh ekonomi negara, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memastikan pembangunan dapat dinikmati secara menyeluruh. Kerajaan memberi keutamaan kepada pengukuhan fiskal, peningkatan peluang pekerjaan dan pendapatan selain memperkasa sektor ekonomi strategik bagi memastikan Malaysia kekal berdaya saing. Pada masa sama, aspek pendidikan, kesihatan, infrastruktur, pembangunan luar bandar serta transformasi digital terus diberi perhatian. Bantuan dan sokongan kepada golongan yang memerlukan turut diperkasa menerusi pendekatan yang lebih bersasar dan berkesan. Belanjawan 2026 memperkukuh ekonomi, memperkasa rakyat, membina masa depan negara yang sahih hanya di RTM.
1: Selamat pagi. Dengar Negara Far, ingat sampai bila-bila.